9.5 MRRI Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2, kita masuk di kata teman Pro 2. Nih, yang pagi-pagi tadi sudah ngecek Instagram, TikTok, kemudian X-nya. Nah, apa yang rame teman Pro 2? Boleh cerita ya, sharing-sharing barengan sama Anis ya di pagi ini. Anis juga pengen tahu apa ya yang FYP di media sosial kamu. Karena bisa jadi tiap kalian berbeda ya kan. Yaudah deh, Anis tunggu joinan dari kamu di WhatsApp, di Instagram boleh, di RRI Digital boleh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Dewan Pro 2 ada yang unik nih ya. Jadi warung di Sleman ternyata beneran jual mie ayam setengah porsi. Bahkan mangkoknya itu juga dibikin setengah. Jadi Dewan Pro 2 ada warung mie ayam dan bakso Lor Polsek Seyegan di Sleman, Yogyakarta. Ini viral ya setelah pertama kali itu dibagikan salah satu akun Instagram Info Kuliner Jogja. Jadi warung ini menawarkan menu mie ayam setengah porsi yang unik ya. Karena ternyata bukan hanya porsinya aja yang diperkecil, tapi semangkok-mangkoknya ini juga dibuat setengah ukuran. Sehingga tampilannya itu benar-benar mungil gitu teman Pro 2. Dan konsep ini disebut cocok untuk pelanggan yang ingin makan mie ayam tanpa harus menghabiskan satu porsi penuh. Lokasinya itu ada di kawasan utara Polsek Seyegan. Dan menu unik ini ramai ya mendapatkan perhatian warganet karena dinilai kreatif sekaligus menjadi solusi bagi orang yang punya porsi makan lebih sedikit. Jadi mangkoknya itu teman Pro 2 ya emang separoh gitu. Coba deh kamu lihat. Kamu ini enggak FYP enggak di kamu. Jadi teman Pro 2 kan mangkok tuh biasanya tuh itu kan kamu kebayangkan mangkok biasa. Nah, itu separohnya, beneran separoh. Oh my god. Tapi kalau Anis ngapain sih beli separuh? Kalau Anis mah langsung beli aja satu porsi gitu ya. Tapi ini mungkin untuk orang yang diet gitu ya. Atau mungkin emang makannya sedikit. Begitulah ya. Kalau kamu gimana nih teman-teman? Kalau kamu ke warung itu mau nyoba yang setengah porsi atau satu porsi nih?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, kamu tahu nggak Jakarta ini jadi kota paling padat nomor satu di dunia, disusul sama Dhaka dan Tokyo. New York pun masih jauh di bawah kita, teman Produa. Jadi Badan Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa UNDESA ya, ini merilis laporan bertajuk World Urbanization Prospect 2025 yang menempatkan Jakarta sebagai kota dengan populasi terpadat di dunia. Dengan jumlah penduduk itu mencapai hampir 42 juta jiwa. Dan posisi ini mengungguli Dhaka, Bangladesh di peringkat kedua dengan hampir 40 juta penduduk. Serta Tokyo, Jepang di posisi ketiga dengan 33 juta jiwa, teman Produa. Wow. Nah, sebagai perbandingan, New York, kota terpadat di Amerika Serikat, hanya mencatatkan 13,9 juta penduduk, kurang dari sepertiga populasi Jakarta. Nah, laporan yang dirilis 18 November 2025 itu turut mencatat Kairo, Mesir sebagai satu-satunya kota di luar Asia yang masuk 10 besar kota terpadat dunia. Secara global, teman Produa, populasi dunia sekarang didominasi penduduk perkotaan dengan proporsi mencapai 45% dari total 8,2 miliar jiwa. Meningkat drastis ya dibandingkan tahun 1950 yang hanya mencatat 20% dari 2,5 miliar penduduk dunia. Jumlah kota berkategori megacity atau berpenduduk di atas 10 juta jiwa ternyata turut melonjak 4 kali lipat ya dalam 5 dekade terakhir. Dari 8 kota pada 1975 menjadi 33 kota pada 2020. 8 kota 1975 itu menjadi 33 kota pada 2025 dengan lebih dari separuhnya berada di kawasan Asia. Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Ekonomi dan Sosial Lee Yun-hwa menekankan bahwa urbanisasi menjadi kekuatan penentu di era ini, teman Produa, yang jika dikelola secara inklusif dan strategis mampu membuka jalan bagi aksi iklim, pertumbuhan ekonomi, dan juga pemerataan sosial.

2022 kamu tahu nggak Kiandra Ramadipa, pembalap asal Sleman, itu menjadi juara satu MotoGP Rookies Cup di Jerman. Jadi pembalap muda Indonesia asal Sleman, Kiandra Ramadipa, mengunci kemenangan gemilang ya pada race 2 seri Sunsring Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di Jerman hari Minggu kemarin ya. Nah, Rama yang berusia 16 tahun tampil agresif sejak start awal dari posisi ketiga, sempat terlibat duel memperebutkan posisi terdepan ya dengan pembalap Spanyol David Gonzalez dan berhasil memimpin jalannya balapan selama 11 dari 14 lap yang dihitung sebelum bendera merah berkibar akibat insiden yang melibatkan Fernando Buijosa dan Bennett Fernandes. Nah, kemenangan ini teman Pro 2 itu pastinya nggak lepas dari evaluasi cepat yang dilakukan tim teknis ya. Usai performa ban motornya itu sempat menurun drastis pada race 1.

buat Kiandra ya. Sukses terus deh di Rookie Cup ya. Mungkin nanti setelah Rookie Cup mau ke kelas yang lain, bisa-bisa kayaknya ya.

Data nomor 2, balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman pro 2 yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman.

nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

0: simple aja kok teman perlu, seperti ya mandi seperlunya, nggak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau nggak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih cuci baju pas udah cukup banyak biar nggak boros ya teman perlu. Easy banget tapi efeknya real ya teman perlu. Dan well, inget ya teman perlu, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman perlu. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman perdua, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: 9,6 RRI Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Lanjut lagi kita di APK teman Pro 2. Karena nanti ada beberapa topik yang bakal kita bahas ya. Nah, yang pertama, sensus ekonomi itu apa sih? Kamu udah tahu belum yang banyak dibicarakan sekarang tuh? Mungkin ramai juga nih di media sosial kamu. Nah, itu di topik pertama. Selanjutnya, jadi petugas sensus ini harus bisa apa aja sih? Apa aja yang diperlukan, skill yang diperlukan dari petugas sensus ini teman Bro 2. Terus yang topik selanjutnya, membangun daerah yang lebih baik dari hasil sensus ekonomi. Benarkah? Benarkah bisa seperti itu? Ya udah nanti kita bahas bareng teman Pro 2. Kalian juga share pendapat kamu juga boleh kok ya, Anis tunggu. Boleh di WhatsApp, di Instagram juga boleh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Periode FM, semuanya teman terbaik kamu. Masih bareng sama Anis 92. Nah, sensus ekonomi itu apa sih? Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh kepikiran kenapa petugas BPS datang ke rumah atau tempat usaha buat nanya-nanya soal aktivitas ekonomi? Nah, itu bukan sekedar survei biasa, tapi bagian dari sensus ekonomi 2026. Sensus ekonomi merupakan pendataan berskala nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali, dan tujuannya untuk mengetahui kondisi nyata kegiatan ekonomi di Indonesia, mulai dari usaha mikro, UMKM, sampai perusahaan besar. Data ini nantinya dipakai pemerintah sebagai dasar untuk menyusun kebijakan, mulai dari pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan. Jadi kalau nanti ada petugas sensus datang, jangan langsung panik ya. Mereka itu bukan datang buat nagih pajak atau hutang. Mereka itu mengumpulkan data agar pemerintah punya gambaran yang lebih akurat tentang kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Semakin lengkap dan jujur data yang diberikan, semakin tepat juga kebijakan yang bisa dibuat. Ibaratnya gini teman berdua, kalau kamu tuh bikin strategi di game, tapi mapnya belum kebuka semua, pasti susah menang, ya kan? Nah, sensus ekonomi itu ibarat membuka map itu, kondisi ekonomi Indonesia ya, supaya pembangunan bisa lebih tepat sasaran.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: MPK. Aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2 kelihatannya sih cuma datang ke rumah terus wawancara.

Tapi ternyata jadi petugas sensus itu butuh banyak skill loh ya. Yang pertama pastinya kemampuan komunikasi. Petugas harus bisa ngobrol dengan sopan, terus menjelaskan tujuan sensus, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Soalnya nggak semua orang tuh langsung nyaman memberikan informasi. Selain itu, petugas juga harus teliti dan juga jujur. Data yang dicatat harus sesuai kondisi di lapangan karena setiap informasi itu akan berpengaruh pada hasil sensus secara nasional. Mereka juga harus paham menggunakan aplikasi digital untuk pendataan, terus mengikuti pelatihan dari BPS, dan pastinya memahami konsep statistik agar data yang dikumpulkan itu valid, teman Pro2. Bahkan sebelum turun ke lapangan, calon petugas itu wajib mengikuti pelatihan tentang teknik wawancara, penggunaan aplikasi, sampai situasi, sampai simulasi pendataan. Jadi, mereka itu benar-benar dipersiapkan supaya hasil sensus berkualitas. Kalau kamu punya kemampuan komunikasi yang baik, suka ketemu banyak orang, teliti, dan mau belajar teknologi, siapa tahu nih suatu saat nanti bisa jadi bagian dari petugas sensus juga loh. Gimana? Kamu mau nggak teman berdua?

0: pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh, tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya deep talk itu menjadi penting. Deep talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, deep talk itu gak harus selalu serius, teman pro 2. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simpel kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka, dan akhirnya nyentuh topik yang lebih dalam. Pelan-pelan pembahasannya bisa berubah jadi soal mimpi hidup, tujuan masa depan, sampai pandangan soal hubungan dan juga perasaan. Di momen ini, kita didorong buat lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani ngomong dari hati. Intinya, deep talk adalah waktu di mana dua orang saling berbagi pikiran dan juga perasaan tanpa takut dihakimi. Jadi teman pro 2, kalau lagi ngerasa butuh didengar, coba deh ajak orang terdekat buat deep talk. Siapa tahu dari obrolan sederhana, beban hati itu bisa jadi lebih ringan. Terus dengerin pro 2 semangat di RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2 masih di Spada ya. Oke, nah teman Pro 2, pertanyaannya sekarang setelah semua data terkumpul, terus buat apa sensus ekonomi itu? Nah jawabannya, data sensus ekonomi menjadi dasar penting bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan. Misalnya, menentukan daerah yang perlu dukungan UMKM, memperluas lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur ekonomi, hingga merancang program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan wilayah. Kalau suatu daerah ternyata banyak pelaku usaha kuliner misalnya, pemerintah bisa lebih fokus memberikan pelatihan, akses permodalan, atau promosi wisata kuliner. Nah, begitu juga jika ditemukan potensi industri kreatif atau pertanian yang berkembang. Kebijakan bisa diarahkan untuk memperkuat sektor tersebut. Artinya, setiap jawaban yang diberikan masyarakat saat sensus punya dampak yang besar, teman Bro 2. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Jadi, ikut berpartisipasi dalam sensus bukan cuma membantu BPS, tapi juga ikut berkontribusi membangun daerah sendiri. Karena pada akhirnya, pembangunan yang baik itu selalu dimulai dari data yang baik.

kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Prodi FM, semuanya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, okay, teman Prodi, sekarang masih di Spade, kita di muda ngide. Nah, semoga pagi ini hari kamu penuh semangat ya teman Prodi, dan juga penuh energi positif. Dan Anis masih bakal menemani kalian semuanya. Kita ngobrol santai yang bakal ngebahas isu-isu menarik ya, relevan juga dan pastinya dekat sama kehidupan kita. Teman Pro 2, Indonesia itu unik banget. Kita punya ratusan suku, bahasa, budaya, sampai beragam agama dan juga kepercayaan. Nah, ternyata justru karena berbeda-beda itu, kita belajar satu hal penting, yaitu hidup berdampingan dengan saling menghargai. Jadi teman Pro 2, belum lama ini Menteri Kebudayaan menetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui Keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026. Nah, penetapan ini ternyata bukan untuk membedakan siapapun ya, tapi menjadi pengingat bahwa Indonesia itu dibangun di atas nilai keberagaman, toleransi, dan penghormatan terhadap setiap warga negara. Tanggal 13 Juli dipilih karena punya nilai sejarah berkaitan dengan pembahasan konstitusi pada sidang BPUPKI tahun 1945. Jadi pas banget teman Pro 2 dengan tema kita pagi ini ya, moderasi beragama gak harus sama buat bisa hidup bersama. Asik. Jadi teman Pro 2, karena menghargai perbedaan bukan berarti harus menyetujui semua hal ya, tapi gimana sih kita tuh tetap saling menghormati dan juga menjaga persatuan sebagai sesama anak bangsa. Dan pagi ini kita bakal ngobrol ya bareng Kak Ian yang merupakan guru di SDK Song Timor Sumenep ya, terkait dengan Sang Timor Sumenep, sorry. Terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Pokoknya kalian jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: yang ide, yang muda, yang punya ide.
1: 94,6 RRI Brode FM Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngobrol nih sama Kak Ian. Nah, tadi Anis sudah spill ya di awal ya, karena Anis gak akan ngobrol sendirian tentang topik kita di pagi ini. Topik kita moderasi beragama, gak harus sama buat bisa hidup bersama. Nah, ini udah ada Kak Ian di line telepon kita yang merupakan guru di SDK Sang Timur Sumenep. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Kak.
2: Selamat pagi, Kak Ani.
1: Iya, Kak Ian lagi di mana ini? Lagi di sekolah.
2: Kebetulan
1: ya?
2: Sekarang lagi di sekolah, lagi di kelas ini. Kebetulan sekarang juga lagi istirahat kan, makanya bisa by phone kayak gini.
1: Oh, bisa ya, alhamdulillah.
2: Bisa.
1: Oke. Jam 9 waktunya istirahat ya. Ini sudah lupa soalnya. Udah lama banget ini sekolahnya ya.
2: Oke. Okay. Ya, benar.
1: Kak Ian, kita sesuai dengan topik ya, moderasi beragama. Tapi kalau menurut Kak Ian sendiri, moderasi beragama itu apa sih versinya Kak Ian?
2: Moderasi beragama ya secara umum mungkin karena adanya perbedaan beragama gitu aja, secara umum.
1: Oke. Berbeda agama tapi saling menghargai gitu kan?
2: Pasti harus, Kak.
1: Iya. Nah, terus sekarang itu banyak sih Kak yang bilang kalau beda agama itu katanya susah akur, katanya ya. Nah, kalau menurut Kak Ian sendiri itu cuma stigma aja atau memang ada tantangannya nih yang beda-beda agama itu?
2: Wah, ini berat banget jawabannya ya. Oke.
1: Okay.
2: Jadi memang canit ya. Tapi boleh santai kan ini, Kak Anis ya?
1: Boleh santai nih, mah. Anak muda, okay, anak
2: siap.
1: Muda.
2: Iya. Oke, memang banyak sih, Kak Anis ya, yang bilang beda agama itu susah akur atau susah diatur gitu ya. Cuma kalau menurut Kak Ian sendiri sih, hal ini adalah kombinasi antara stigma yang dibesar-besarkan dan tantangan real yang belum selesai dihadapi gitu loh. Mengapa Kak Ian bilang itu sebagai stigma? Karena seringkali ketakutan itu dibangun atas asumsi gitu loh, Kak Anis, bukan pengalaman langsung. Jadi kita sering menilai kelompok lain itu dari katanya, bukan dari nyatanya. Terus yang kedua, kenapa juga aku bilang di awal di mana tantangan realnya gitu kan ya. Tantangan terbesarnya ada pada komunikasi dan ego sih sebenarnya. Jadi ketika kita merasa keyakinan kita adalah yang paling benar, yang secara iman itu mungkin wajar, lalu kita mulai menghakimi keyakinan orang lain. Nah, disitulah sebenarnya gesekan itu bakal terjadi. Jadi, tantangannya bukan pada perbedaannya, melainkan pada bagaimana kita mengelola kedewasaan dalam menyikapi perbedaan tersebut, Kak Anis. Itu sih kalau menurut aku.
1: Oke, jadi harus bersikap dewasa ya kita ya.
2: Iya, harus dong, Kak Anis. Iya.
1: Oke, Anis mau tanya dulu ya. Tapi mohon maaf, ini Kak, kalau Kak Ian agamanya apa?
2: Kalau saya pribadi, saya Muslim.
1: Muslim kan? Nah, tapi kan Kak Muslim. Ian ini merupakan guru di SDK, SD Katolik Sang Timur ya, Kak ya?
2: Iya.
1: Benar ya? Nah, pernah nggak sih ngalamin momen yang bikin Kak Ian itu makin yakin nih, kalau perbedaan ternyata justru bisa jadi kekuatan gitu ya? Menghela nafas dulu.
2: Ini abis nafas dulu ya, biar apa namanya, biar frekuensinya tadi nyambung dulu gitu.
1: Oke. Gimana?
2: Oke, jadi Kak Anis menjadi guru Muslim di sekolah Katolik seperti di SDK Sang Timur Sumenep itu bagi Kak Ian sendiri itu merupakan sebuah ruang belajar yang luar biasa ya. Ada satu momen bisa dibilang sederhana sih, cuman aku pikir itu cukup dalam gitu, yang selalu membuat saya yakin bahwa perbedaan itu merupakan kekuatan. Misal nih, saat bulan Ramadan tiba misalkan, ruang guru dan lingkungan sekolah itu ya, yang justru menjadi tempat paling hangat. Jadi rekan-rekan guru dan rekan-rekan karyawan yang beragama Katolik, itu biasanya dengan sukarela mengatur jadwal agar saya itu bisa pulang lebih awal untuk bersiap buka puasa. Terus juga, mereka sangat menjaga untuk tidak makan dan minum di depan saya dengan penuh rasa hormat. Sebaliknya, ketika menjelang Natal, kami yang Muslim juga ikut membantu gitu loh. Terus juga apa namanya mempersiapkan pernak-pernik dekorasi dan lain sebagainya gitu. Cuma di sini saya melihat perbedaan tidak membuat kita jauh, melainkan memberi kita kesempatan untuk mempraktikkan kasih dan toleransi secara nyata. Jadi kami tidak saling meleburkan akidah, tapi kami saling mengokohkan kemanusiaan. Itu sih yang paling berkesan buat aku.
1: Tapi menarik juga ya, kalau kita itu tinggal bersama di lingkungan yang yang berbeda, memang agamanya berbeda.
2: Memang, sangat beda banget.
1: Ya, tapi kalau di SDK sendiri, selain Kak Ian, itu gurunya banyak nggak yang Muslim?
2: Banyak sih, di sini banyak. Hampir separuh, Kak. Iya, hampir separuh yang Muslim. Guru olahraga Muslim, guru kelas 6 juga kita Muslim, guru bahasa Inggris, bahasa Madura.
1: Oke, jadi nggak sendirian juga kan, nggak sendirian juga kan.
2: Iya.
1: Tapi kalau muridnya juga ada nggak sih Kak yang?
2: Iya ada. Ada kan? Yang Muslim ada. Karena aku sekarang ini ngajar di kelas 5 ya Kak Anis ya. Kebetulan di kelas 5 itu yang Muslim ada 3 orang. Yang Muslim ada 3 orang, dan ini mungkin juga perlu saya informasikan bahwa di SDK itu juga sudah disiapkan dengan guru agama Islam bagi yang Muslim. Jadi anak-anak yang Muslim itu, kayak murid-murid saya itu kebetulan yang mengajar mereka, mengampu pendidikan agama Islam itu adalah saya sendiri. Jamnya kapan? Sama ketika jam pembelajaran agama. Jadi yang Katolik bersama dengan suster, guru agamanya, yang Muslim bersama saya. Itu.
1: Iya, iya. Jadi memang ada waktunya sendiri. Memang dibagi gitulah ya.
2: Benar banget kan.
1: Meskipun nama SD-nya SD Katolik gitu ya, tapi ternyata di sana itu nggak cuma Katolik doang, teman Pro 2. Bisa kamu masuk. Terus yang mau ngelamar jadi guru yang merupakan seorang Muslim, bisa juga ya Kak ya.
2: Sangat bisa.
1: Oke. Nah, kalau menurut Kak Ian lagi nih, apa yang bikin, yang sering bikin anak-anak muda itu sekarang tuh gampang ribut gara-gara perbedaan nih? Padahal belum tentu kenal satu sama lain. Sekarang kan media sosial tuh. Nah, biasanya kalau ada satu topik yang lagi viral tuh, mereka saling serang. Padahal mah nggak kenal mereka. Terus bawa-bawa agama kayak gitu, Kak. Gimana kalau menurut Kak Ian?
2: Oke, ini yang pertama yang ini ya. Anak muda gampang ribut ya. Gara-gara perbedaan gitu ya. Oke, ini menarik nih, Kak. Kenapa anak muda zaman sekarang tuh gampang ribut padahal belum tentu saling kenal? Menurut aku sih ada 3 faktor utama. Yang pertama, karena krisis identitas dan ego kelompok. Anak muda itu biasanya memiliki pencarian jati diri yang kuat. Terkadang nih dari mereka, cara paling mudah untuk merasa memiliki kelompok adalah dengan mencari musuh bersama. Itu yang pertama tuh, krisis identitas dan ego kelompok. Yang kedua, kurangnya ruang jumpa. Jadi mereka yang gampang ribut itu Kak Anis, biasanya kurang bergaul dengan kelompok di luar lingkaran mereka, terus juga kurangnya interaksi langsung yang membuat mereka itu kayak mudah mengonsumsi prasangka gitu loh. Terus juga ada istilah yang saya sebut itu fenomena filter bubble ya. Jadi algoritma media sosial itu kan biasanya menyajikan apa yang ingin mereka lihat, yang seringkali memperkuat bias dan kebencian tanpa memberi ruang bagi klarifikasi atau sudut pandang kedua gitu loh. Jadi itu sih aku rasa mungkin pemahaman literasinya memang harus lebih ini lagi. Gitu Kak Anis, kalau menurut aku sih kenapa anak muda itu gampang ribut gara-gara perbedaan.
1: Betul, mainnya kurang jauh mah mereka.
2: Mainnya kurang jauh, benar banget.
1: Iya. Kurang literasi juga mungkin ya, karena cuman fokusnya ke circle dia aja, ke kehidupan dia. Padahal mah kehidupan yang lain tuh jauh lebih unik gitu dan bervariasi.
2: Betul sekali. Oke, berat banget ya bahasan kita hari ini ya Kak Anis ya.
1: Nggak berat. Orang nggak ditimbang. Emang ditimbang sama Kak Ian? Nggak, santai ya. Kak, terus sekarang
2: aku sampai ngos-ngosan nih tahu.
1: Jangan gitu Kak, mungkin karena habis ngajar kali ya.
2: Makanya gitu ya mungkin
1: capek ya. Kak, sekarang kan itu media sosial, itu kan gampang banget viralnya ya. Apa-apa viral di media sosial. Terus gimana nih caranya biar kita itu nggak gampang kemakan konten yang isinya provokasi doang atau bikin benci sama kelompok lain gitu ya. Misal kayak, misal ada ya sekarang yang kemarin rame gitu ya, artis misalnya, di mereka benci semua, padahal mah belum tentu benar gitu loh. Kayak
2: benar
1: gitu,
2: gitu ya.
1: contohnya kalau menurut ya, kalian siap, gimana caranya nih?
2: Oke, poin yang ini nggak kalah menariknya dari poin yang ketiga barusan ya. Uh-huh. Agar kita tidak gampang terombang ambing oleh konten provokatif di media sosial itu, kalau aku pribadi kak, aku menerapkan istilahnya itu diet informasi gitu ya. Uh-huh. Diet informasi yang sehat dengan rumus SARE gitu, S-A-R-E. S-nya itu apa? Okay. Saring sebelum sharing. Artinya jangan pernah membagikan konten saat kita itu sedang emosi atau marah atau kaget, itu jangan. Itu S-nya. Kalau A-nya itu analisis sumbernya. Apakah akun yang menyebarkan itu kredibel atau hanya akun anonim yang mencari engagement dan views gitu loh. Terus R-nya itu dari SIRE itu, R-nya itu ada recheck atau tabayun lah istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu ya. Cari pembanding dari media arus utama yang terpercaya. Artinya kita tidak boleh tuh menelan mentah-mentah satu narasi aja. E-nya dari SIRE itu adalah empati digital. Bayangkan jika kelompok kita yang difitnah seperti itu. Jika rasanya sakit, jangan lakukan itu pada kelompok lain. Itu sih yang harus dilakukan. Jadi kita betul-betul mendewasakan diri kita terkait dengan media sosial. Kita harus betul-betul diet informasi yang sehat menggunakan rumus yang sudah aku sebutin barusan. Iya. SARE, S-A-R-E.
1: Itu bagus gitu, loh teman-teman. Iya, itu bagus loh teman pro 2. Jadi kita nggak sembarangan menerima mentah-mentah informasi yang kita dapatkan di internet, di media sosial.
2: Setuju.
1: Apalagi benar. Banyak sekarang yang cuma dipotong 10 detik, cuman 15 detik. Kalian udah
2: iya.
1: Ini. Padahal mah sebelum 15 detik itu ada omongan lain yang mereka bicarakan.
2: Nah, itu dia, Sani.
1: Iya. Terus ini apa namanya, terakhir deh, Kak. Kalau okay. Boleh kasih challenge buat teman-teman Pro 2 nih. Apa nih satu hal sederhana yang bisa dilakukan mulai hari ini biar kita itu hidupnya tuh rukun meskipun beda-beda keyakinan.
2: Oke, untuk teman-teman Pro 2 dimanapun berada, ya, kalian ingin memberikan satu tantangan kecil, namun kalian rasa ini akan berdampak besar yang bisa dimulai hari ini juga. Tantangannya itu adalah challenge mengobrol dan mendengar. Jadi mungkin bisa dimulai hari ini. Apa yang harus dilakukan? Cobalah cari satu teman atau kenalan yang berbeda keyakinan sama teman Pro 2. Kemudian saling sapa. Lalu tanyakan satu hal yang sederhana di luar masalah agama. Bisa tentang hobi, bisa tentang kopi kesukaan, atau mungkin tentang musik favorit mereka gitu loh. Dan yang pasti, dengarkan ceritanya dengan tulus tanpa menghakimi. Quote terakhir ya, Kak Anis ya. Boleh ya?
1: Boleh dong.
2: Terakhir, ingat, kita tidak harus sama untuk bisa bersama. Kerukunan tidak dimulai dari seminar-seminar besar, melainkan dari sapaan hangat yang tulus di keseharian kita. Buat teman Pro 2, selamat mencoba.
1: Oke, gimana? Kalian udah siap belum nih mencoba challenge dari kalian? Mungkin yang udah dari kecil sudah terbiasa dengan yang berbeda agama, mungkin ini sangat mudah. Tapi berbeda dengan kalian yang tidak pernah bertemu dengan orang yang beda agama. Mungkin teman kalian tuh gak pernah ada yang beda agama. Nah ini mungkin akan susah ya. Karena ya.
2: Atau mungkin gini
1: mencoba,
2: Kak Anis.
1: Belum mencoba. Gimana? Ada lagi cara
2: atau
1: lain?
2: Mungkin nanti Kak Anis sama teman-teman Pro 2, aku undang ke sekolahku untuk ngobrol bersama di sini. Karena kalau misalkan teman-teman Pro 2 itu pengen tuh ya melihat mini Indonesia itu kayak apa, miniaturnya kayak apa, ya SDK Santimo itu menit ini gitu loh. Kan di sini bukan perbedaannya itu bukan cuma agama, Kak Anis, keragamannya itu banyak lagi. Kayak misalkan suku di sini ada Madura, ada Jawa, terus juga ada Chinese, ada yang dari Kalimantan juga di sini. Ada suku Dayak juga, cuma tahun lalu sudah lulus sih.
1: Iya, banyak lah ya ininya.
2: Jadi,
1: ya.
2: Banyak, benar.
1: Oke, boleh tuh main-main ke sana.
2: Boleh. Kak Anis, aku tunggu di sini ya.
1: Waduh. Jangan sekarang juga, Kak.
2: Iya, jangan.
1: Jangan sekarang juga kalau mau ditungguin, jangan ditungguin aku.
2: Oke, okay. Siap.
1: Next mungkin nanti kita bisa main-main lah ya ke SDK, melihat situasi di sana, suasana di sana seperti apa. Karena mungkin okay, kalian
2: kita tunggu.
1: Awalnya SDK Katolik. Ah, ini berarti ini semua nih, apa Katolik semua? Ternyata belum tentu. Tidak seperti
2: betul
1: itu, teman
2: sekali.
1: Pro 2. Kalau kamu mau tahu suasananya, sangat langsung betul aja main tuh, ditungguin sama Kak Ian ya. Sekarang
2: oke,
1: boleh.
2: Oke, jangan lupa bawa ayam geprek.
1: kok harus ayam geprek ya? Kenapa enggak bawanya?
2: Ya kan
1: itu
2: bisa makan bersama di sini, Kak.
1: Kenapa bawanya enggak alpukat kocok gitu?
2: Beda. bisa.
1: Oke, ya udah kita sekarang enggak ngomong itu, teman Pro 2. Kita udahan dulu ya sama Kak Ian ya. Thank you Kak Ian buat obrolannya di pagi ini ya. Sangat bermanfaat dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan. Kita mungkin next bisa ketemu lagi dengan topik pembahasan yang berbeda ya Kak Ian ya. Sampai jumpa.
2: Iya, Kak Anis.
1: Selamat pagi.
2: Ya.
0: Selamat pagi. Kamu lagi dengerin Semana. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, teman Pro 2, tadi kita udah ngobrol sama Kak Ian ya, dan kita pasti tahu nih kalau moderasi beragama itu bukan soal menyeragamkan keyakinan, tapi gimana sih kita itu bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati, saling mendengar, dan juga saling menjaga. Karena pada dasarnya Indonesia memang lahir dari keberagaman. Penetapan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga menjadi pengingat bahwa setiap warga negara itu punya hak yang sama untuk menjalankan keyakinannya sesuai dengan

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2
1: 9,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Prodo 2 di Santai Siang bareng Meli ya. Dan sebentar lagi kamu bisa request lagu bareng aku di Prodo List. Tapi sebelum itu aku mau update info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas Perwakilan Jawa Bali dan Nusantara Nusa Tenggara bersama Medco Energi Tempelodoh menggelar silaturahmi dan media edukasi di Kabupaten Sumenep pada hari Senin kemarin. Puluhan wartawan dari berbagai organisasi kewartawanan di Kabupaten Sumenep mendapatkan pemaparan langsung mengenai cara kerja industri hulu migas, mulai dari proses eksplorasi hingga produksi Tempelodoh. Mekanisme kerja kontraktor kontrak kerja sama atau KKS di bawah pengawasan SKK Migas hingga pelaksanaan program pengembangan masyarakat atau PPM di wilayah Madura. Oke, nomor 2, kita update informasi yang kedua. Satuan lalu lintas atau Satuan Lintas Polres Sumenep mengintensifkan pengaturan dan pemantauan arus lalu lintas melalui Traffic Management Center POS 12.0 di Jalan Trunojoyo Sumenep pada hari Senin kemarin, dan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus kendaraan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Kasat Lantas Polres Sumenep AKP Beni Kuncoro mengatakan, pengaturan lalu lintas dan pemantauan melalui TMC ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan mengantisipasi potensi kepadatan maupun gangguan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sumenep. Oke, kita update informasi yang terakhir, Tempro 2, Haul SMKN 1 Kuanyar, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan menjadi tempat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada hari Senin kemarin ya. Babinsa Koramil Kuanyar Serka Abdul bersama satu anggota Koramil hadir memberikan materi wawasan kebangsaan kepada para siswa baru nih. Dan kegiatan ini tujuannya itu untuk menanamkan nilai nasionalisme, cinta tanah air, serta membentuk karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan berjiwa Pancasila. Dalam pemaparan materi ini, ya, siswa diajak memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai keberagaman, dan menjauhi pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan. Oke, itu dia update Info Pro 2 di jam 10, Info Pro 2. Nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 3 sore. Dan kalau kamu pengen update informasi lebih banyak lagi, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, itu nomor 2 pagi-pagi kayaknya fansnya Sabrina ini pada semangat gitu ya. Udah mulai tuh menyerang untuk request lagunya Sabrina yang baru aja diputar yang judulnya itu Haha. Ini ada Kak Mel underscore endut ya. Ini aku baca di WhatsApp dulu ya, nanti aku pindah ke Instagram. Oke, selamat pagi kakak, izin request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Salam berbinar atau fanbase Sabrina Leonor. Oke, tadi udah diputar ya. Terus ada Kak Skin Tipik. Pagi Kak, saya Sarah dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor. Mau request lagu Sabrina yang Haha dong Kak. Terima kasih. Sama-sama, udah diputer ya. Terus ada Kak Lala juga. Oh, ini request lagu beda nih. Siang Kak, aku Iva. Oh, tapi nickname-nya Lala. Mau request lagu Walls Akhir Zaman dari Raunik Parulian. Oke, habis ini Meli puter ya. Terus ada Kak Widya nih. Selamat pagi, saya Widya fansnya Sabrina Leonor. Izin request lagu Sabrina Haha ya Kak. Terima kasih, sama-sama. Terus ada Kak Putri Sagita Destiani. Halo pagi Kak, saya dari Berbinar, izin request lagu Haha Sabrina Leonor. Terima kasih, sama-sama. By the way, tentang Sabrina mau rilis single baru ya yang judulnya tuh Selesai. Dan dia tuh di media sosialnya hearing sessionnya tanggal 15 Juli nomor 2. Dan official rilisnya, rilis Selesai ini, lagunya Selesai ya, di tanggal 17 nanti di seluruh platform streaming yang kamu punya nih katanya nomor 2 di info sosial medianya ya. Udah ada trailer music videonya nih. Pasti fanbase-nya gak sabar nih nomor 2. Oke, tadi dari Kak Iva ya. Kak Iva tadi request lagunya Roni Parulian. Oke, Meli putar buat kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, nomor 2, Hacu dari Salma Salsabil ya. Ini request dari Kak Sals.fm. Tadi kan udah di WhatsApp nih, sekarang mau gantian baca di IG ya. Terus ada Kak We Are One FM ya. Mungkin begini ya cara baca akunnya ya. Nah, ini request lagu Roni Parulian Walls Akhir Zaman ya Kak. Makasih udah diputer. Semoga aja kamu tadi dengerin ya. Terus ada Kak Mawaraika di ujung minggu. Mesahira dong Kak. Oke, okay, Melu udah taruh di playlist ya. Terus ada Kak Nabil underscore Absarini. Halo Kak Meli, request di ujung minggu Mesahira. Terima kasih, sama-sama. Oke, okay, Meli udah taruh ya di playlist nomor 2. Terus kemudian di lagu yang sama juga ada yang request dari Kila Raifah nih. Terus ada Kak Friseila juga request lagu yang sama. Sama Kak Hasiska.Hashim. Terus ada Kak Yumi Shallow. Terus ada Kak Sarah Rizkia 344 ya yang request lagu yang sama. Terus ada Kak Satila underscore May di ujung minggu juga, Mesahira. Udah Meli taro ya di playlist. Untuk yang sebenarnya ada sih yang baru request kayak Haha nih Sabrina, semoga tadi sempat dengerin ya sama Roni Parulian nih request Walls Akhir Zaman yang tadi Meli udah puter. Semoga kamu tadi sempat mendengarkan gitu ya. Oke, okay, Meli, sebelum Meli puter yang di ujung minggu Mesahira ya, Meli mau puter Resonansi Dunia dari Cilokak, dan ini merupakan kolaborasi RRI sama Kemenparekraf nih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, siapa tadi yang request Miss Sahira di ujung minggu? Udah aku puter ya, nomor 2. Untuk yang request Miss Sahira Merindu Lagi, sayangnya lagunya belum ada nih di playlist kita. Nanti kalau udah ada, Meli puter ya. Terus, siapa nih yang request lagu Cekil? Abis ini Meli mau puter Cekil dari Nabila Takiyah. Ada yang request di Instagram, ada Kak Tezania _ Cegil Nabila Tagiah dan oh sama dua ya berarti ya. Jaga Terasa Samuel Cipta Kak. Oke, aku puter ya.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Turn up, we make your music hit.
1: 94,6 RRI Prodo FM, semenup teman terbaik. Kamu karena kita Indonesia. Halo teman Prodo, masih di Prodo Tulis bareng Meli ya. Tadi udah pop Indo, sekarang waktunya pop manca teman Prodo. Jadi kamu bisa request lagu apa aja nih yang pengen kamu puter dari musisi luar negeri ya teman Prodo. Dan tadi sempet ini ya, yang pop Indo kayak hampir habis batas waktunya, tapi yaudahlah ya buat kamu ya. Oke, itu Pro 2. Kalau kamu mau request lagu, kamu bisa komen ya, gabung sama kita di WhatsApp-nya Pro 2 semua 0853-3489-4676 itu Pro 2. Dan ada kabar menarik nih, itu Pro 2 17 resmi perpanjang kontrak kedua. Semua anggota tetap bersampel di sistem Pro 2 17 untuk kedua kalinya dengan seluruh 13 anggotanya ya. Pengumuman itu disampaikan sama agensi melalui pernyataan resmi yang dirilis di hari Senin kemarin Tempro 2. Dan kabar perpanjangan kontrak itu sebelumnya udah diumumkan para anggota saat fan meeting peringatan 10 tahun debut yang berlangsung di bulan April kemarin. Dan pengumuman ini menandai kelanjutan kerjasama seluruh anggota dengan agensi yang udah menaungi mereka sejak debut Tempro 2. Pledis Entertainment menyatakan seluruh 13 anggota tuh udah sepakat tuh untuk memperpanjang kontrak untuk kedua kalinya bersama perusahaan, dan proses administrasi udah diselesaikan seluruh anggota kecuali mereka yang lagi menjalankan kewajiban wajib militer nih Tempro 2. Dan sejak debut di tahun 2015, Seventeen ini membangun identitas musik melalui konsep grup yang memproduksi karya secara mandiri. Setelah memperbarui kontrak lebih awal pada 2021, mereka tuh meraih berbagai pencapaian global dan mencetak sejumlah rekor K-pop Tempro 2. Oke, habis ini Meli bakal puter Run My Way Tempro 2.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Kick It Umroh 2, Mr. Hip Hop asal Brooklyn, JZ ya, kembali menorehkan prestasi gemilang lewat panggung megah yang berjudul JZ 25 yang digelar di Stadion Yankee Bronx, New York, Tempro 2. Dan konser yang berlangsung pada Sabtu malam ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi ke-25 dari album ikonisnya The Blueprint. Melalui acara ini, sang rapper sukses mencatatkan angka penjualan tiket tertinggi sepanjang sejarah stadion itu, Tempro 2. Berapa banyak Tempro 2? Jadi sebanyak 45.832 lembar tiket habis terjual Tempro 2 dalam sekejap ya, untuk pertunjukan malam keduanya Tempro 2. Dan pencapaian ini berhasil melampaui rekor tertinggi sebelumnya yang baru aja tercipta pada malam pertama di tempat yang sama di konser pembuka hari Jumat yang berjudul JC 30 ya, sebanyak 44.916 penonton hadir untuk merayakan 3 dekade ada perilisan album debut legendarisnya tersebut, Tempro 2. Wow, fantastis ya. Okay, jadi panggung selebrasi ini semakin meriah juga dengan kehadiran sejumlah musisi papan atas yang jadi tamu kejutan Tempro 2. Dan Jay-Z ini memberikan penghormatan khusus kepada rapper senior Slick Rick dengan mengajak membawakan lagu klasik Ladi Dadi. Dan gak kalah heboh juga, Tempro 2 Eminem juga mengebrak arena lewat kolaborasi lagu Renegade yang menampilkan solo yang membawakan lagu hit Love Yourself, Tempro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Brodo Hits List.
1: Oke, nomor 2, The Killing meluncurkan single baru yang judulnya itu Dust, nomor 2. Dan ini menjadi pembuka menuju album Before the World Turn to Dust. Dan album ini akan menjadi album studio penuh pertama mereka sejak Chu yang dirilis di tahun 2004. 2004 Melly masih setahun nomor 2. Dan sekaligus menandai babak baru bagi band yang melejit lewat hit classic Wherever You Will Go dari album debut Cameo Palmero di tahun 2001 nomor 2. Dan ini ditulis sama vokalis Alex Band ya. Das ini mengusung nuansa alternatif rock khas The Calling dengan balutan produksi yang lebih modern nomor 2. Dari segi lirik ya, Das ini gak hanya bercerita tentang cinta, tapi juga terinspirasi sama konsep fisika kuantum dan astrofisika. Waduh, pusing ya, sampai ada fisika-fisikanya ya, nomor 2. Dan mengeksplorasi gagasan bahwa cinta mampu melampaui ruang, waktu, bahkan dunia lain.

Oke, tunggu dua, saatnya azan zuhur dikumandangkan. Azan zuhur jatuh di jam 11.33 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok, kenapa saya susah belajar, atau bahkan gak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita, karena di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun. Kalau orang tua kita belum meridhoinya atau orang tua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir sebelum hati kita terbagi dengan

0: Harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Tom Prodo, masih bareng Meli ya di Muda Kreatif di jam 12 ini Tom Prodo. Jadi ini adalah ruang inspirasi buat kamu yang punya banyak ide, mimpi besar dan semangat untuk terus berkarya. Nah Tom Prodo, kalau dulu banyak orang berpikir sukses itu harus jadi pegawai kantoran, sekarang ceritanya tuh mulai berubah nih. Karena perkembangan teknologi dan media sosial, kreativitas justru bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan tahun produa. Mulai dari bisnis event organizer, desain grafis, content creator, fotografi, fashion, sampai kuliner tahun produa. Semua itu punya pasar yang terus berkembang. Nah, tahun produa siang ini kita bakal ngobrol tentang seberapa menjanjikan bisnis di dunia kreatif. Kira-kira apa aja peluangnya? Tantangan apa yang harus dihadapi dan bagaimana cara mulai bisnis kreatif meski dari nol? Nah, semua pertanyaan itu akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini. Ya, ada Dia Fitria dari Asmaroloka Management yang akan berbagi pengalaman membangun bisnis di industri kreatif. Jadi buat teman Pro 2 yang punya mimpi membangun usaha sendiri atau ingin tahu bagaimana sih cara mengubah kreativitas jadi cuan, nah, pastikan kamu stay tune in di 94,6 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, Tomro 2. Hari ini Meli udah bareng sama Kak Dia Fitria di studio ya Tomro 2, dan kita udah live TikTok juga di Pro 2 Sumeneb. Kamu bisa gabung sama kita kalau pengen tahu Kak Dia nih seperti apa sih orangnya. Nah, kamu bisa juga gabung sama kita dengan tulis komentar kamu, mungkin ada pertanyaan yang pengen kamu tanya ini sama Kak Dia. Nah, aku sapa dulu. Halo Kak Dia.
2: Halo, Mbak Mel.
1: Oke, gimana? Tadi perjalanan ke sini panas gak?
2: Sepertinya udah biasa ya, kalau siang memang Sumeneb panas, kalau malam dingin.
1: Oke, Tomro 2, ini CEO ya?
2: CEO Batu Giok.
1: CEO Asmara Loka Manajemen Tomro 2. Nah, kamu kalau udah sama CEO nih pasti udah kan apa ya, banyak ilmu yang bisa kamu dapetin dari Kak Dia nih. Oke, Kak Dia, kenalin dulu dong tentang sedikit aja ya, Asmara Loka Manajemen nih bergerak di bidang apa dan biasa ngurusin event apa aja sih?
2: Oke, sebenarnya awalnya kita berdirinya bukan Asmara Loka Manajemen.
1: Apa tuh?
2: Awalnya Asmara Loka Organizer aja. Tapi setelah kita punya CV dan berkemenkumham, jadi namanya aku ubah ke Asmara Loka Manajemen gitu. Di sana itu banyak jenis usahanya sih. Banyak jenis usahanya, mulai dari kita punya talent, penyedia jasa talent, terus bergerak di bidang event organizer, dan juga ada usaha penyedia jasa catering juga. Terus juga ada pembuatan buket dan bunga gitu, perangkain bunga, sama juga wedding organizer. Jadi bergeraknya di bidang kreatif industri lah, industri kreatif gitu.
1: Ya, banyak banget teman-teman Pro 2 ya. Oke. Tahu kira ini dibangunnya tahun berapa nih, Kak?
2: Kalau Asmara Loka Organizer sendiri berdirinya mulai dari 2023. Cuman kalau Asmara Loka Manajemen ininya baru berkemenkumham tahun ini. Gitu, 2026.
1: Oke, berarti udah 3 tahun lah ya. Idenya pertama kali dari mana nih, Kak? Tiba-tiba apa memang suka ngurus-ngurus event-event atau gimana gitu awalnya? Atau mungkin sebelumnya punya bisnis lain?
2: Memang ngurus-ngurus event, atau awalnya sih bukan ngurus event sih, tapi lebih kepada aku yang jadi talentnya gitu tuh.
1: Seringan gitu. Talent.
2: Iya, dan terus ikut event organizer punya orang awalnya. Jadi itu menjadi pondasi awal hingga akhirnya bisa deh kayaknya bikin sendiri, bisa deh kayaknya punya bendera sendiri. Jadi akhirnya terpantik untuk bikin event organizer, dan Asmara Loka Manajemen itu akhirnya berdiri gitu.
1: Pas ikut orang itu berapa tahun? Ngambil pengalamannya nih.
2: Aku udah jadi talent ya dari 2012, SMA itu udah sering terlibat di acara event-event birokrasi, misalkan hari jadi dan sebagainya. Itu aku udah jadi talent semenjak 2012 lalu. Terus ikut orangnya itu mulai aktif di event mungkin pas mahasiswa 2017. Aku dipercaya meskipun belum punya nama nih, tapi dipercaya untuk menggawangi satu event dari dinas atau OPD untuk bikin acara duta-dutaan gitu. Jadi itu awal perdana seorang mahasiswa semester 5 pegang event yang lumayan ya anggarannya gitu.
1: Talent nih maksudnya apa tuh, Kak? Maksudnya
2: pengisi
1: MC acara gitu.
2: Enggak, kan kebetulan aku juga anak sanggar. Jadi aktif di teater. Biasanya kan kalau dibutuhkan itu ya teater atau narasi untuk misalkan hari jadi nih. Itu ada narasi-narasi yang dibacakan, itu biasanya mereka pakai saya gitu, Kak.
1: Oh, oke, berarti memang pas sekolah sama kuliah tuh memang aktif ya di berbagai kegiatan, ikut organisasi-organisasi juga kalau di kuliah sama SMA.
2: Banyak
1: itu
2: sih, kalau dari SMP memang bergeraknya di bidang sanggar ya. Mulai dari teater,
1: seni memang ya.
2: Seni benih. Begitu, Kak Mel. Jadi aktifnya memang di seni, ikut sanggar dari SMA, terus kebetulan di kuliah itu menambah bidang di teman-teman broadcasting sama radio kampus gitu dulu. Jadi akhirnya kayaknya bidangnya memang makin liar nih di bidang seni.
1: Oke, jadi awal dari teater tapi kayak makin tertarik nih untuk mendalami dunia kreatif. Dari Kak Faida Arofida, kayak kenal nih, siapa nih? Siapa nih Kak?
2: Oh, halo Mbak Fida.
1: Apakah pelanggannya apa gimana?
2: Pelanggan, apa enggak pelanggan?
1: Oke, Kak, dia selama perjalanan membangun, Kakak membangun sendiri apa ada seseorang tuh di samping Kakak?
2: Seseorang yang bagaimana nih? Perlu ya, diluruskan nih.
1: Mungkin ya sebagai support system gitu. Atau ya, mungkin ada memang ada something special, ada orang, someone special gitu.
2: Takut jelasin. Kalau misalkan ini ya, awalnya memang sendiri. Jadi memang menyamakan visi-misi sama orang itu untuk bekerja sama kan perlu waktu. Jadi memang awalnya berdiri sendiri, cari modalnya sendiri, bangun linknya sendiri. Dan akhirnya mulai tertata nih namanya, mulai dikenal. Ada beberapa inilah pemberi modal yang mau bekerja sama untuk, artinya membackup kepentingan-kepentingan ataupun keperluan-keperluan dari Asmara Lokal. Alhamdulillah ya. Kalau support system yang lain kayaknya ya orang tua aja deh, sama teman-teman dekat.
1: Oke, ya itu dari Kak Dia sekarang yang gak tahu diisi hatinya gitu ya, nomor 2. Berarti Kak Dia nih mandiri, bisa dibilang alpha woman ini. Tapi susah gak sih Kak awal mau bangun itu?
2: Susah sih, karena pertama yang harus kita hadapi kan banyak udah nama-nama mungkin yang dulu memang sudah bergerak di event organizer. Apalagi saya dibilangnya masih muda kan. Kalau menyampaikan sesuatu biasanya dibilang, ah masih anak kecil, ah masih pemuda. Jadi kayaknya enggak, jangan pakai itu deh, jangan pakai ini deh. Soalnya secara umur mungkin saya tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi kan akhirnya yang berbicara adalah pembuktian kan gitu. Ya susah banget gitu.
1: Paling susahnya itu apa? Meyakinkan orangnya atau apanya nih sebenarnya? Ya, modalnya mungkin.
2: Nah itu bisa jadi tuh. Meyakinkan orang itu kayaknya perlu pembuktian dan jam terbang aja ya. Jadi artinya kita kalau punya portofolio yang bagus, event-event yang kecil dulu akhirnya kita kelola, itu menjadi pembuktian. Nah yang kedua memang modal, karena kebanyakan apalagi kita ngurusnya event birokrasi ya, itu bisa jadi 2 bulan 3 bulan itu belum cair anggaran. Jadi kita harus menyediakan modal yang memang banyak ya. Jadi artinya saya belum lepas jadi talent, cuman berusaha untuk ada di belakang layar dengan memanajemeni Asmara Lokal sendiri. Ya talent itu sebagai sumbangsih untuk permodalan.
1: Ya ampun, ini kalau dengerin cerita awalnya tuh kayak ngenes banget.
2: Tapi banget.
1: Sekarang udah gak ngenes lagi ya kan Kak?
2: Ya mudah-mudahan enggak ya.
1: Oke, nomor 2, jadi gak mudah nomor 2 mau bangun bisnis ya. Tapi Kak Dia berarti gak pernah nyoba bisnis lain, mungkin yang di luar dunia kreatif itu?
2: Pernah sih, ya itu salah satunya dunia F&B. Jadi kuliner itu memang menantang untuk dicoba. Tapi ya kita harus punya modal yang tidak hanya berfokus pada itu aja. Karena kan lagi jalanin modal untuk event itu gak ini ya. Artinya besar perlu modalnya. Jadi mungkin yang di luar kapasitas kreatif dan industri kreatif itu mungkin F&B itu, kuliner gitu.
1: Lebih susah mana menurut Kak Dia nih, kuliner sama dunia kreatif ini?
2: Lebih susah kreatif sih, cuman tapi kan aku seneng mikir, jadi akhirnya makin susah makin seneng gue.
1: Mungkin emang passionnya di situ gitu. Betul ya sih. Tapi yang F&B masih berjalan kan sekarang?
2: Sekarang mulai agak ditinggalin soalnya ya tidak punya banyak waktu.
1: Tapi aman jam tidurnya nih Kak Dia.
2: Ya itu sih, itu yang menjadi persoalan besar kayaknya ya. Karena saya berpikir paling enak untuk berpikir dan mengeluarkan ide-ide dan gagasan-gagasan kreatif itu munculnya di tengah malam malah.
1: Iya ya, malam-malam tuh memang paling enak kayak untuk mikir, terus ada aja ide.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul, gak itu, makanya saya gak pernah melewati momen di atas jam 1 itu untuk berpikir dan buka laptop atau buka HP untuk searching ilmu dan pengetahuan baru biar itu menjadi ide dan gagasan yang baru untuk Asmara Lokal sendiri. Jadi ya jam tidur tidak aman.
1: Amburadul gitulah ya. Itu jam tidur. Kalau holiday, holidaynya apakah juga tidak sempat?
2: Iya, akhirnya pinter-pinternya ya. Ternyata kalau orang lain menyempatkan untuk holiday, kalau saya malah kerja sambil holiday akhirnya. Jadi ya jalan-jalan tapi kerja gitu.
1: Kayaknya banyakan asik begitu ya.
2: Kayaknya ya.
1: Oke, abis ini kita bakal lanjut ngobrol sama Kak Dia, nomor 2. Dan untuk kamu yang pengen nanya sama Kak Dia, mungkin yang tertarik ke dunia kreatif atau dunia F&B juga bisa nih ditanya nomor 2.
2: Jangan deh.
1: Aku puter dulu lagu Berakhir Apa dari Asy Razamita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
4: Oke, Tomro 2 balik lagi bareng Meli sama Kak Dia ya, Tomro 2, dan masih ngomongin seputar bisnis di industri kreatif. Nah, Kak Dia,
5: halo.
4: Kalau di bisnis kreatif itu modal utama yang paling penting itu apa sih? Apakah benar ya orang bilangnya relasi, lebih penting relasi atau justru skill atau justru modalnya nih? Apa jangan-jangan penting semua ya?
5: Semuanya penting sih. Awalnya memang yang perlu sebenarnya adalah modalnya tekad aja dulu. Tekad dan niat yang kuat gitu.
4: Tekad dan nekat jangan-jangan.
5: Ya itu harus sih. Nekat itu harus dibarengi dengan niat yang kuat gitu ya. Kalau enggak nekat kayaknya enggak bisa deh. Jadi harus berani untuk mengambil banyak resiko dengan sesuatu yang udah dipilih. Ya kedua, memang sebenarnya relasi itu dibangun sebelum ini berdiri. Jadi artinya saya sudah cukup kuat enggak? Saya sudah punya banyak link dan relasi yang kuat enggak untuk melangkah di bidang ataupun industri kreatif yang saya bangun gitu. Ya skill itu menyelaraskan, artinya dari awal kalau nggak punya skill nggak mungkin tiba-tiba nekat mau jadi gini, mau bangun ini, kan nggak mungkin gitu. Jadi artinya selaras dengan skill. Pastinya ya modal itu kayaknya nomor ke-10 deh.
4: Modal ke-10, yang dimaksud uangnya ya teman. Kalau pengalaman mungkin penting?
5: Penting banget kayaknya ya. Ya itu yang menjadi akhirnya berniat untuk membangun sesuatu karena mungkin pengalaman-pengalaman yang udah dibangun. Jadi artinya kalau nggak punya basic ataupun pengalaman sebelumnya di bidang itu ya menurut aku jangan coba-coba dulu deh gitu tuh.
4: Mungkin agak susah gitu ya. Kalau udah punya pengalaman kayak kita udah tahu nih ilmunya gitu teman berdua. Jadi skill, relasi sama modal, tapi masih urutan ke-10 kata
5: tadi. Jadi jangan takut karena misalkan kita enggak punya modal apapun, sepeser pun, bahkan kamu enggak punya 0 rupiah pun, enggak masalah deh kalau kamu punya keinginan dan punya tekad, skill dan relasi yang kuat, joss aja, guys, gitu kan.
4: Iya, nomor 2 tuh udah dibilang ya sama Kak Dia selaku CEO.
5: CEO itu yang berat ya.
4: Oke, berarti Kak Dia punya ini dong, apa? Karyawan gitulah istilahnya.
5: Iya, tapi tidak terikat. Dan ini salah satu fakta yang hari ini masih aku bangun nih. Beberapa teman-teman yang ada di manajerial tim Asmara Loka itu sendiri semuanya adalah anak-anak muda. Artinya saya melibatkan banyak anak muda mulai dari mungkin kuliah ya. Kuliah dan gak lulus, ada yang udah lulus gitu. Tapi kerjanya bareng saya. Jadi mereka menemani kita nih punyanya bukan cuma satu tim aja, dalam artian ada ring 1, ada ring 2 gitu. Misalkan acara-acara yang bisa dihandle oleh teman-teman tanpa saya, itu saya kasih ke teman-teman. Jadi artinya memberdayakan anak-anak muda yang hari ini punya skill dan kemampuan di bidang manajemen acara gitu, manajemen event. Ya itulah, jadi gak ada yang tua-tua di situ, semuanya anak muda semuanya.
4: Itu memang disengaja atau memang ada alasan khusus tuh kenapa kayak Kak dia tuh nge-hire yang muda-muda nih?
5: Itu adalah bagian dari visi misi Asmara Loka itu sendiri, karena saya pernah juga terjun ke dunia industri kreatif yang sepertinya kadang pemuda ataupun kita yang masih muda nggak diberikan ruang. Jadi artinya betul kan, seolah-olah yang tua yang berkuasa gitu kan, yang tua yang gini, yang banyak pengalamannya, belum tentu Verguso. Jadi artinya anak muda kayak kadang kapasitasnya di luar kemampuan, karena mungkin mereka lebih refresh, lebih fresh secara pemikiran, lebih modern mungkin berpikirnya dan sebagainya. Jadi selain lebih giat ya, artinya energinya lebih banyak mereka. Misalkan ini satu hari dua acara, tiga acara, mereka masih mampu gitu.
4: Oh, iya. Tenaganya masih kuat gitu. Dua. Ada Kak Fitri Pratiwi. Halo, halo Kak Fitri. Ini kenal gak ya sama Kak dia, jangan-jangan ya? Kak Fitri,
5: kenal
4: kalau
5: kayaknya ya.
4: Kalau mau tanya-tanya boleh langsung Kak Fitri tulis di kolom komentar. Kak, berarti di Asmara Loka ini ada berapa nih kira-kira orangnya?
5: Banyak sih sebenarnya. Mungkin sekarang aku tuh lagi buka kelas kreatif. Sebenarnya ini bagian dari rekrutmen. Jadi artinya siapa yang bertahan dengan kelas kreatif itu mau saya rekrut nih untuk jadi tim manajemen yang kedua dan ketiga. Jadi gitu, karena kita kan gak terikat. Jadi mereka bisa bekerja selain di Asmara Loka. Artinya saya mengedepankan teman-teman di manajemen satu dulu. Misalkan ini ada event gini, yang siap berapa orang, set. Nah kurangnya aku ngambil di manajemen 2. Nanti di manajemen 2 masih misalkan kurang anak-anak, ada yang gak bisa atau kuliah, aku ngambilnya di manajemen 3. Jadi gitu tuh sistemnya.
4: Jadi sistem kerjanya kayak gitu ya Kak. Jadi kayak gak harus ikut terus kalau ada event.
5: Gak harus ikut terus, jadi artinya kita tidak terikat lah. Misalkan ya yang bisa aja, soalnya kan gak bisa nih dalam bentuk keterikatan kontrak. Sementara misalkan kita gak tahu job yang kita terima itu selalu ada atau tidak kan. Jadi cuman kita memberikan kesempatan buat mereka yang mau join aja gitu.
4: Kalau kelas kreatif tadi ya, itu gimana cara masuknya itu Kak?
5: Sekarang ini masih kelas kreatif yang pertama. Cuman mau selesai nih mereka sekarang. Punya tugas akhir nih di pertemuan ke-8. Mereka suruh bikin event. Jadi kelas kreatif itu ada dua macam. Yang pertama kelas manajemen event, yang kedua kelas public speaking. Jadi artinya selain menciptakan manajemen yang baik, ada talent baru nih dalam dunia public speaking. Jadi artinya kita selain bikin acara, nge-hire orangnya yang ada talent public speaking, kita ngambilnya dari teman-teman kelas kreatif gitu.
4: Oke. Jadi Kak Dia nih hebat ya Tamuro 2. Jadi selain dia membuka lapangan pekerjaan, dia juga kayak buat kelas kayak gitu Tamuro 2, dan itu bermanfaat untuk Manly sih. Dan terutama Kak Dia tuh nge-hire anak muda-anak mudanya. Soalnya anak muda tuh kayaknya cari kerja tuh susah ya. Soalnya ada tuntutan kayak pengalaman kerja sekian lah, terus dibatasi umur lah, kayak harus menguasai 4 elemen dasar
5: gitu. Air, udara gitu ya, api.
4: Di Sumenep menurut Meli termasuk susah cari kerjaan, apalagi untuk fresh graduate gitu.
5: Iya, Meli berarti belum bertemu dengan teman-teman anak-anak kelas kreatif nih. Apa aja bisa jadi uang buat mereka. Jadi
4: sayangnya Meli dulu gak kenal Kak Dia, sayangnya ya. Kalau tahu kan mungkin masuk tuh.
5: Boleh masuk nih.
4: Tapi udah ini ya, udah di sini gimana nih? Oh, tapi bisa juga kan, masih
5: bisa
4: ada.
5: Juga dong. Kan masih ada waktu kerja paling kan 8 jam, 9 jam. Jadi ada waktu kosong. Biar lebih banyak lagi yang diimprove dalam hidup kan.
4: Disuruh cari banyak pengalaman nih sama
5: betul,
4: Kak Dia.
5: Betul, betul.
4: Oke, Meli mau sapa dulu di TikTok ada Mahmudah Maufik. Kakak Dea, I proud of you, honey, katanya.
5: Oke, siapa itu ya? Salam kenal ya.
4: Siapa itu? Enggak kenal
5: ya? Ya enggak, maksudnya enggak tahu kan. Barangkali namanya siapa gitu.
4: Oke, Kak Dea, next ya, lanjut di sepengalaman kakak ya di Asmara Loka Management, kan udah menangani berbagai event nih. Pernah enggak sih ada momen yang menarik menurut Kak Dea yang enggak terlupakan? Mungkin ada.
5: Kalau momen kayaknya banyak deh ya. Apa namanya ya? Kita pernah memang satu momen itu misalkan kita garap eventnya kan seringnya awalnya Asmara Loka itu di event birokrasi. Jadi kayak misalkan calendar of event Sumenep kita diberikan tempat di situ. Ya lucunya kita puyeng mikirin bagaimana anggaran ataupun modal. Jadi akhirnya kadang tim itu bising-bising untuk ya udah nggak usah makan dulu, makannya kita kasih ke talent dan gini-gini, iya nanti gini-gini. Jadi orang-orang yang dari awal itu artinya dengan kita, akhirnya sekarang ya aku pikir berapa kali untuk bayar mereka dengan nilai yang tinggi karena mereka apa namanya ya, membersamai Asmara Loka dari bawah. Itu yang mengharukan sih. Jadi anak-anak sampai sekarang itu akhirnya ternyata ya Mbak, saya dulu dapatnya sekian, jadi sekarang gini, gitu-gitu. Itu yang kayaknya paling berkesan deh, karena mereka sama-sama tahu kalau saya bukan berangkat dari nol, tapi berangkat dari minus.
4: Iya, bener ya. Oke, tapi Kak Dia ada nggak sih, kan udah berbagai event yang dicobain. Kak Dia lebih suka nanganin event apa?
5: Aku tuh sama teman-teman sebenarnya memberikan kebebasan ya, misalkan mau diterima enggak gitu. Jadi selain keputusan itu sumbernya keluar dari

0: segitu-gitu aja kreativitasnya. Jadi akhirnya seringan ngambil acara-acara yang sifatnya outdoor, lapangan lah gitulah. Besar deh, maksudnya besar-besar acaranya.
1: Iya, iya Kak. Oke. Kak Nia, boleh dong mungkin tips kalau ada orang yang tertarik untuk berkecimpung di bisnis kreatif biar bisa bertahan dan bersaing, itu menurut Kak Dia apa nih tipsnya?
0: Tipsnya yang pertama disiplin dan konsisten sih. Mm-hmm. Jadi artinya kan semakin bertahun ini makin berkembang, makin modern. Artinya kita harus bertahan dan konsisten dengan apa yang kita bangun. Biasanya teman-teman bangun bisnis nih, bisnis kreatif misalkan ya, dalam waktu 2 bulan, 3 bulan gak ada yang pakai nih jasanya. Mereka biasanya stuck atau diam. Kalau kita itu, apalagi aku kok berani untuk modalin suatu event yang artinya kita bikin deh event sendiri untuk portofolio kita. Apa yang mau kita jual kalau kita gak punya track record tentang event yang kita jalani? Artinya perlu konsisten, perlu disiplin. Habis itu bagaimana caranya membuat orang enak dengan treatment ataupun sajian yang kita sajikan gitu aja. Mungkin ya bondonya di konsisten aja sih. Tidak semua hal yang kamu bangun tiba-tiba langsung dapat tempat di masyarakat kan gitu kan.
1: Oke, Kak Dia, selama bangun bisnis ini Asmara Loka kan ada awal-awal kan enggak stabil gitu ya. Betul. Pas mau stabil itu berapa lama waktunya, Kak?
0: Mungkin ya ini cuman sepandangan dan selama masih kecil lah, kita masih 3 tahun berdiri, apalagi sekarang banyak bisnis-bisnis event organizer di Kabupaten Sumenep itu sendiri. Mungkin orang hari ini memakai Asmara Loka mungkin masih belum karena Asmara Lokanya, tapi karena dianya nih, karena ada dia. Ya, ya mungkin segitu. Ini pandangan saya aja. Oke, tapi setelah ini masuk ke bagaimana artinya Asmara Loka itu dikenal bukan cuma dia, tapi teman-teman manajemen yang luar biasa di belakang itu, ada banyak orang-orang hebat dengan misalkan acara ini aku limpahin ke anak-anak tanpa wajah dia gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang make karena memang mungkin tahu saya aja gitu. Akhirnya ya artinya memang bukan stabil sih, tapi kita berfokus kan Asmara Loka manajemen ini bidangnya banyak ya. Jadi kita berfokus ke beberapa bidang yang artinya mau kita kembangkan dulu. Misalkan usaha buket itu juga semua pelakunya adalah anak-anak pemuda desa, pemuda di rumah. Semuanya, termasuk orang-orang rumah itu kerja di buket yang kita bangun. Wow, itu
1: Kak Dia nih memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya nih Tamrodua. Jadi ini bisa jadi inspirasi sih buat kita semua ya, terutama untuk anak mudanya. Oke, lanjut-lanjut Kak Dia.
0: Ya gitu ya, jadi artinya apapun yang kita bangun misalkan melibatkan orang lain itu kayaknya rasanya lebih seneng banget. Jadi artinya kita tidak hanya berdaya sendiri, tapi bagaimana teman-teman yang ada di sekitar kita juga ikut berdaya dengan apa yang kita bangun. Ya akhirnya mungkin teman-teman kalau ada WO kan, aku ada WO, ada IO, cuman teman-teman lebih tertarik kepada event organizer-nya sendiri. WO itu misalkan ya udah deh ngambil 1 bulan 1 kali deh, ya udah kita terima deh. Tapi bukan kita tolak, artinya kita arahkan mereka misalkan ini enggak cocok deh dengan kita acaranya karena proses pengembangan kita di bidang ini dulu. Itu kita lempar ke teman-teman yang juga bergerak di bidang WO. Jadi artinya nanti itu bisa menjadi suatu stimulan yang baik. Misalkan teman-teman WO yang lain yang ada di Kabupaten Sumenep punya acara yang besar dan mereka tidak mampu meng-hire, itu lemparnya ke kita juga. Jadi akhirnya segala sesuatu yang kita tanam itu yang kita tuai gitu lah.
1: Iya, jadi Kak Dia ini menebar kebaikan, kayaknya banyak pahalanya ya.
0: Jangan bilang begitu ya, nanti gak dapat pahala ini yo.
1: Dapat loh Kak, kan Kak Dia ini membuka lapangan kerja. Siapa tahu orang yang memang butuh pekerjaan kan bisa dapat cuan dari
0: Kak
1: Dia.
0: Nah itu kuncinya, ternyata rezeki itu akan kembali dengan jumlah yang besar. Kalau rezeki itu kita juga sharing dengan orang lain kan.
1: Yeah, gitu ya. Oke, okay, ini asik. Of the day ya hari ini. Rencana ke depan Kak Dia untuk Asmara Loka ada gak? Rencana kedepannya?
0: Ada banyak sih. Jadi ternyata mulai dari misalkan mengurus event itu kan sudah menjadi hal yang sangat biasa ya. Menurut aku akhirnya kalau misalkan yang menikmati hanya saya dan teman-teman manajemen aja, tapi pembukaan kelas kreatif itu rasanya menjadi ruang kreatif buat teman-teman yang mau belajar dan mau mencoba. Artinya kita tidak hanya pintar sendirian, tapi men-sharingkan

0: yang bukan berarti kita juga pinter ya. Ini bagian dari sharing aja. Mungkin kita adalah seseorang yang diberikan kesempatan untuk lebih dulu mencoba hal itu, akhirnya kita sharingkan. Dan alhamdulillah akhirnya mungkin ya, selain ngurus event nih, nanti teman-teman itu akan membuka kelas kreatif selanjutnya yang itu dalam konteks ada beberapa yang memang gratis, kecuali kita dipakai sekolah dan birokrasi ya. Artinya memang ada kesempatan nih buat teman-teman yang mau mencoba, misalkan memang gak berjodoh, misalkan masuk manajemen asmara loka, tapi itu adalah sesuatu yang mungkin bermanfaat buat keberlanjutan mereka. Jadi kan makanya teman-teman biasanya tidak punya keberanian untuk mencari lapangan pekerjaan yang artinya susah hari ini di Sumenep, tapi dengan mencoba mengikuti kelas kreatif, mereka punya bekal yang kuat lah. Begitu untuk akhirnya mencoba hal-hal baru yang lapangan pekerjaan itu bisa kita ciptakan sendiri tanpa menunggu lapangan pekerjaan dari orang lain.
1: Keren Kak Dia. Sebenarnya seru ya ngobrol sama Kak Dia ini, cuma waktunya udah mepet nih. Kak Dia, mungkin ada pesan untuk anak muda yang lagi dengerin nih di Sumenep terutama ya. Mungkin ada pesan dari Kak Dia.
0: Aku suka banget nih kalau bicara tentang muda, muda dan muda gitu ya. Meskipun waktunya udah mepet ya. Jadi pesan aja buat teman-teman yang hari ini sama dengan saya, masih muda, terus mau sesuatu yang berbeda, mau segala sesuatu yang artinya bentuknya proses, kalian jangan mengutamakan kebaperan lah. Banyak anak-anak dari kita yang akhirnya capek, gak mau gini ya. Kalau kamu mau hasilnya 100, kamu harus kerjanya 120. Kalau mau kamu hasilnya 200, kamu harus kerjanya 300. Jadi artinya semangat, kamu punya potensi untuk itu, dan ciptakan potensi-potensi itu yang ada, biar kamu bisa membantu dan memberikan kesempatan buat orang lain gitu.
1: Okay. Sebenarnya ada nih lagi masalah anak muda nih Kak, gengsi biasanya kalau mau bangun bisnis itu.
0: Iya sih, ada yang memang misalkan punya modalnya ya, punya modalnya dan lain sebagainya, tapi mereka gengsi. Perlu diketahui, saya dulu awal untuk membangun ini dan sharing dikit ya, sebelum punya modal yang besar, akhirnya misalkan bekerja di birokrasi dan lain sebagainya, aku tuh jaga konter dulu. Jadi artinya gak mungkin dong kalau misalkan kita gak punya modal misalkan 100 ribu, 200 ribu. Aku pernah jaga konter dan jual pulsa hanya untuk menghidupi asmara loka gitu.
1: Jadi memang dari bawah nomor 2 berproses ya, Kak Dia. Okay, thank you Kak Dia atas obrolannya hari ini. Semoga nomor 2 yang dengerin bisa terinspirasi dari Kak Dia, bisa seperti Kak Dia sekarang, dan semoga bisnis yang Kak Dia bangun nanti semakin besar dan semakin banyak menebar manfaat untuk masyarakat di Sumenep lah ya. Amin. Okay, terima kasih Kak Dia. Sama-

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Oke, Tempro 2, baru aja kita udah ngobrol seputar bisnis ya. Bagaimana caranya mendapatkan cuan di dunia kreatif ya, Tempro 2. Dan kita di jam 1 kita update informasi olahraga dulu ya. Buat pemanasan nih buat kamu ya. Belum usai pelaksanaan Piala Dunia 2026, Presiden FIFA Gianni Infantino ingin memperluas jumlah peserta dalam keikutsertaan Piala Dunia selanjutnya, Tempro 2, dan menjadi 64 tim. Infantino mengatakan pembahasan penambahan jumlah tim akan dibahas setelah pelaksanaan Piala Dunia. Sebelumnya, Gianni Infantino telah melakukan pengembangan jumlah peserta menjadi 48 tim di Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Infantino menambahkan perayaan Piala Dunia itu nggak hanya Eropa dan Amerika Selatan, tapi pada dasarnya seluruh dunia, Tempro 2. Sebagai informasi, wacana ini direncanakan bisa terrealisasi di pelaksanaan selanjutnya. Final berikutnya di tahun 2030 akan diselenggarakan bersama oleh Maroko, Portugal, dan Spanyol, dan turnamen tahun 2034 akan diadakan di Arab Saudi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, nomor 2, Michelle Becker mengaku sangat bahagia setelah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah di Jakarta pada hari Senin kemarin. Nomor 2, penyerang muda ini mengaku sudah enggak sabar membela timnas Indonesia. Baginya menjadi WN itu merupakan salah satu pencapaian paling membanggakan dalam hidup. Wah, dan karir sepak bolanya itu dimulai di Hong Kong, nomor 2, Hong Kong Football Club. Lalu berlanjut ke Australia bersama Northcote City dan Melbourne Victory. Setelah itu, Michelle ini melanjutkan karir ke Amerika Serikat bersama BlackRock FC dan Georgetown University pada awal 2026. Michelle ini terpilih oleh klub MLS Colorado Rapids melalui MLS Super Draft. Dan kini dengan status sebagai WNI, dia tuh berpeluang memperkuat timnas Indonesia di berbagai ajang internasional nomor 2, termasuk ASEAN Hyundai Cup 2026.

0: you know, talking about love.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6, RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, tempat udah ada kabar dari Madura nih ya. Klub sepak bola kebanggaan masyarakat Pamekasan Persepam berpeluang besar ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan fase grup Piala Suratin U17 Zona Jawa Timur. Manajemen tim berjuluk Laskar Ronggo Sukawati ini pun mulai bergerak cepat menyiapkan berbagai kebutuhan infrastruktur nih tempat dua, termasuk kelayakan venue pertandingan guna menyambut kompetisi kelompok umur itu tempat dua. Dan manajer Persepam HABD Razak menilai kehadiran supporter di stadion ini akan memberikan dampak psikologis yang positif dan tambahan motivasi bagi skuad muda Persepam. Apalagi mayoritas komposisi tim saat ini tuh diisi sama talenta lokal Tompro 2. Dan meski kepastian resmi masih menunggu keputusan mutlak dari Asprof PSSI Jawa Timur, manajemen optimis momentum ini dapat membangkitkan kembali gairah atmosfer sepak bola di bumi Gerbang Salam.

0: Teman Pro 2 ngomongin panel surya, bayangannya yang item-item gitu ya di atap ya kan. Nah, ini lagi viral banget, tapi itu jadul banget Teman Pro 2. Zaman now ada yang namanya panel surya turbo. Jadi ilmuwan itu lagi hype banget sama panel hibrida perovskit silikon. Nah, analoginya gini nih Teman Pro 2. Kalau panel biasa cuma bisa serap sinar matahari jenis A. Nah, kalau panel turbo ini kayak punya dua lapisan super power Teman Pro 2. Lapisan atas tangkap sinar yang lain, lapisan bawah tangkap sisanya. Kerjanya timbang-timbang, hasilnya maksimal gitu Teman Pro 2. Ya, ini diklaim efisiensinya itu nembus lebih dari 34%. Bandingin sama yang biasa, panel surya biasa cuma sekitar 24%. Artinya, dari luas atap yang sama, listrik yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak. Cocok banget buat rumah-rumah di kota yang lahannya terbatas atau kalian yang nggak ingin bayar lebih gitu ya. Jadi masa depan energi bersih itu lebih efisien dan nggak makan tempat. Buat kalian yang peduli lingkungan dan teknologi kekinian, ini berita yang bagus banget.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2. Siapa sih yang enggak tahu Ubed? Oke, kalau kamu sering dengerin Pro 26 kayaknya sering ya. Udah tahu kayaknya sama Ubed nomor 2, soalnya sering disebut nih. Nah, bulu tangkis tunggal putra muda Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah membidik babak perempat final pada turnamen Japan Open 2026 setelah dipastikan tampil memanfaatkan slot daftar cadangan dalam ajang BWF World Tour Super 750 nomor 2. Dan pemain yang akrab disapa Ubed ini awalnya berada di posisi cadangan kedua, tapi peluang berlaga di Tokyo pada 14-19 Juli ini terbuka lebar setelah sejumlah pemain papan atas dunia itu memutuskan mundur dari kompetisi. Atlet kelahiran Sampang Madura ini menyadari langkahnya itu enggak mudah. Pada babak pertama dia langsung menonjolkan fokus penuh karena harus bersujud melawan wakil Denmark Rasmus Jemke, dan jika berhasil lolos dia tuh berpotensi menjumpai unggulan tangguh kayak Andres Antonsen atau Thomas Junior Popov nomor 2. Japan Open 2026 ini menjadi panggung penting bagi Ubed untuk mengukur kemampuan di level elite senior untuk menghadapi para pemain yang lebih berpengalaman. Dia tuh ngaku terus mematangkan kesiapan fisik, kontrol emosi, dan kekuatan mental di lapangan. Selain Ubed, Indonesia juga menurunkan Jonathan Christie dan Alwi Farhan di sektor tunggal putra. Pada nomor tunggal putri ya terdapat Putri Kusuma Wardani, diikuti sama kekuatan tiga pasangan di sektor ganda putra, yaitu Fajar Fikri, Sabar Reza, serta Raiman dan Jokin. Sementara pada sektor ganda putri Indonesia itu diperkuat sama pasangan Anna Tiwi, Pratiwi Fadia, dan Rahel Febi nomor 2. Terus ditunjang juga sama pasangan Jafar Felicia dan Amri Nita di sektor ganda campuran.

Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ketrigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri. RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: 9.6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, Tempro 2 tadi kan udah update informasi olahraga ya. Sekarang kita update informasi seputar hiburan nih, Tempro 2. Untuk pertama, informasi yang bisa Meli bagiin buat kamu ini perfilman ya, Tempro 2. Jadi Disney Plus ini bersiap menghadirkan musim kedua serial Korea A Soft for Killers di tanggal 22 nanti, Tempro 2. Dan serial aksi thriller ini diharapkan menjadi salah satu andalan Disney untuk mengembalikan daya saing setelah persaingan ketat dengan Netflix ya sepanjang paruh pertama tahun ini, Tempro 2. Tampilan musim kedua ini melanjutkan kisah Jian yang diperankan sama Kim Hee Joon setelah berhasil mengambil alih toko senjata rahasia milik pamannya. Jian kini harus menghadapi organisasi kriminal global bernama Babylon, dan cerita semakin menarik dengan kembalinya sang paman Jin Man, Tempro 2, yang diperankan sama Lee Dong Wook setelah sebelumnya dikira udah is dead gitu ya. Dan ya, kalau Melly sendiri sih belum nontonnya yang serial pertamanya itu, Bro 2. Dan sequel ini disebut-sebut akan memperluas alur cerita dengan skala yang lebih besar, Bro 2. Selain menghadirkan sindikat internasional sebagai ancaman baru, penonton itu juga akan disuguhkan sama aksi laga yang lebih intens, mulai dari baku tembak, pertarungan jarak dekat, sampai koreografi Muay Thai yang menjadi salah satu ciri khas serial itu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: True, itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Pro 2 sayang, your entertainment update.
1: Yap, Tom Pro 2 ada kabar duka nih, Tom Pro 2 di dunia perfilman internasional. Karena kepergian aktor veteran asal Selandia Baru, Sam Neill, yang bintang film Jurassic Park, Tom Pro 2. Berpulang pada usia 78 tahun di Australia ya pada hari Senin kemarin, Tom Pro 2. Dan kabar ini tuh diumumkan melalui akun sosial media resminya ya milik sang aktor. Dalam pernyataan keluarga, Neill juga disebut meninggal dunia didampingi sama orang-orang terdekatnya, Tom Pro 2. Dan keluarga menyebut kepergian Neill ini terjadi secara mendadak dan gak terduga. Meski demikian ya, mereka bersyukur karena sang aktor tuh sempat dinyatakan bebas dari kanker sebelum dia berpulang, Tom Pro 2. Dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi kepada tim medis di rumah sakit yang merawat ya, yang udah memberikan perawatan. Dan mereka meminta publik untuk menghormati privasi keluarga di tengah masa berkabung. Nah itu, Tom Pro 2 ya, umur gak ada yang tahu, Tom Pro 2, jadi persiapkan diri dengan setidaknya kalau kita berpulang itu kita meninggalkan kesan yang baik lah ya, Tom Pro 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
7: Ten minutes is a long time.

Your Entertainment Update. Oke, okay, Dokter Korea Selatan, New 6 Jun resmi mengumumkan fan meeting pertamanya sejak mulai karir industri hiburan. Agensi Hasolid mengonfirmasi pada 13 Juli 2026 kalau acara yang berjudul Hills Next akan digelar di 22 Agustus nomor 2 pukul 18 waktu Korea Selatan ya, di Seoul. Dan pengumuman ini langsung disambut antusias sama para penggemar tentunya ya, yang udah lama menantikan kesempatan bertemu langsung sama sang aktor. Dan bersamaan dengan pengumuman itu, Hasil juga merilis poster utama fan meeting yang menampilkan Hyun Nam Jun dengan gaya kasual namun modis. Dan dia mengenakan atasan ketat yang dibadukan dengan jumpsuit denim, sementara senyum santainya menjadi daya tarik utama yang menonjolkan pesona dan karisma sang aktor di hadapan para penggemarnya Tomorrow 2. Dan fan meeting yang berjudul Hyun's Next ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan karir Hyun Nam Jun sejak debut ya. Dia terus menunjukkan perkembangan sebagai aktor melalui berbagai proyek drama dan berhasil membangun reputasi berkat kemampuan akting yang konsisten. Acara ini diperkirakan akan diisi dengan sesi bincang-bincang, tentunya ya, permainan interaktif ada juga, terus ada penampilan spesial, sampai kesempatan berinteraksi lebih dekat dengan para penggemar.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah gak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

Maafkan kami, ya Rasul, jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu, ya Rasul.

0: for Produa.
1: Selamat sore semuanya.
2: Sore.
1: Apa kabar? Ya, teman Produa barengan Indah sama Isal ya, sama Om dan Tante. Kita akan ngasih info-info tentang kamu dulu sebelum kita berisik di sore hari ini ya. Nah, ini ada Disdik Bangkalan menegaskan pentingnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah anak di seluruh satuan pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD hingga SMP. Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan Muhammad Musleh melalui Kepala Bidang Pembinaan SMP Dr. Muhaimin ya, ini menyampaikan konsep MPLS ramah harus berpihak pada siswa dengan menciptakan kondisi fisik dan psikologis yang aman, nyaman dan menyenangkan. Emang kalau MPLS diapain? Enggak diapa-apain kan?
2: Enggak apa-apa.
1: Cuma minta tanda tangan cutting palingan. Gitu. Kok cutting kakak kelas ya kan?
2: Iya,
1: TK, PAUD, SD enggak diapa-apain. Gila aja kalau diapa-apain. Nangis apa perlu ya. Next, Kak Isal.
2: Yang kedua nih ada bola voli putri BSMKN 1 Sumeneb. Sukses nih Kak Indah mengamankan tiket babak 4 besar di kejuaraan voli se-Madura bertajuk Rektor Unija Cup. Nah, tren positif diraih setelah mereka ini ya menumbangkan tim Man Sumeneb dengan skor telak 2-0 di Wiraraja Sport Center gitu atau WSC. Dan kemenangan meyakinkan ini membawa tim Putri B melaju ke babak semifinal dan memperbesar peluang SMKN 1 Sumeneb untuk mendominasi turnamen. Dan juga keberhasilan ini juga ini ya diharapkan menular ke tim lainnya yang akan berlaga di fase penentuan.
1: Aduh, masih bergulir 2-0. Yang ya, yang 2-1 terus dianulir siapa? Belum ya. Belum ada kecuali di FIFA World Cup ya. Oke. Ada informasi ini teman Pro 2 Srikandi Keris Sumeneb terus mendorong kemandirian perempuan melalui penguatan ekonomi dan ketahanan pangan. Organisasi ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan keluarga dan pemanfaatan sumber daya lingkungan rumah. Koordinator Pengembangan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Srikandi Keris Sumeneb Sri Mustikaningsih. Teman Indah ini mengatakan perempuan perlu mampu membedakan antar keinginan dan kebutuhan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga di tengah maraknya belanja daring. Nah, ya Kakak Isal.
2: Bilang mumpung temanmu.
1: Kenapa?
2: Boleh minta dong biar ini ya lebih.
1: Minta apa?
2: Menjaga stabilitas.
1: Harus belajar. Cuma ini info enggak relate nih judul sama ini. Ya udah tahun pro 2 itu ya. Kita cuma mau nampilkan bahwa ada organisasi yang bergerak di bidang itu gitu. Kemandirian empowerment perempuan. Keren banget, woman empowerment. Oke, kita lanjut aja ya ke ceria-ceria kita judulnya. Kok sehari enggak siaran langsung lupa semua nama acara.

0: Sore Ceria. Cerain sorewu bareng Bro Dua.
1: 98,62 Rari, 9 terbaik kamu.
2: Karena kita Indonesia.
1: Kenapa dia? Kenapa begitu loh? Iya, kamu sensi amat, julid deh kamu kakak Isal. Teman Pro 2, kita mulai dulu dengan clue TTM ya. Madura, Madura, Madura. Hei, Isal belum diputar, bentar.
0: Ini 3M, Madura, Madura, Madura.
1: Ini maksudnya tidak gitu. Openingnya belum diputar gitu. Seperti biasa, Madura Madura Madura itu akan dimulai dengan cluenya TTM. Nah, jawabannya kamu teman Pro 2 yang jawab ya. Cluenya kita TTM kita sore ini tuh adalah
2: ini ya, bahasa Maduranya Menduri ya.
1: Kriminal ini.
2: 303 ini kayaknya.
1: Oh iya. Yeah. Dasar penggemar tegol. Oke, Bro 2, kalau kamu bisa menjawab, mencuri dalam bahasa Madura itu dibilangnya apa? Ya, ini di awal dengan huruf eng, ya, belakangnya bisat. Bisat akhirnya masuk ke huruf tuh. Oke, gak apa-apa, itu teman Bro 2. Indah tunggu, Kak Isal tunggu juga melalui WhatsApp di 0853-3489-4676. Hafal kan? Terus sama semua medsos kita, DM aja langsung 92 jawaban dari bahasa Maduranya mencuri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: TPM Teka-teki Madura.
1: Oke teman Pro 2, mau jawab?
2: Teka-teki Madura.
1: Ayo, apa jawabannya Kaisal? Mencuri dalam apa?
3: Tapi memang udah ada yang jawab.
1: Ada.
3: Oke.
1: Ada yang voice note.
3: Boleh kan jawab duluan?
1: Iyalah, emang harus jawab dulu, guys.
3: Sama nanti ya. Jadi untuk bahasa Madura yang mencuri itu ngecok teman Pro 2.
1: Nah, baru kita putar nih voice note-nya nih. Jawabannya apa dia?
4: Sorry, Kak.
1: Sorry.
4: Nama saya Afgan dari Kelenget. Bahasa Maduranya yang mencuri adalah ngecok.
1: Mantap. Afgan apa Afgan sih? Afgan. Afgan, ya? Afgan. Aku dengernya Afgan. Ya benar Afgan. Kamu ini.
3: Kali anget keren loh namanya Afgan ya.
1: Kloningan ya, yang kloningan Afgan penyanyi tapi suaranya beda. Yang ini bucil banget.
5: Afgan yang main film.
1: Afgan yang film?
5: Iya.
1: Film apa? dia mah senengnya Meli seneng nonton film Indosiar. Azab. Ya benar Afgan, thank you banget udah gabung sama TTM sore ini ya. Sama Madura sore ini barengan Pro 2. Sehat terus buat Afgan, bangun tidur. Sekarang abis bangun tidur mau apa dia? Biasanya apa sih?
3: Ya biasanya kalau di Kalianget ya nintang kalau
1: main bal budi.
3: Balkotap itu.
1: Balkotap sama bal budi apa bedanya?
3: Ya sama-sama bola kasti, bola kuning itu apa? Bola kasti ya.
1: Bola tenis.
3: Bola tenis.
1: Kalau bal budi dipokolnya kemana? Ya Kak Aisyah nggak tahu balkotap di ininya kemana? Ayo.
3: Ya kalau cuma seliweran sih lihat di TikTok itu ya, ngadep ke belakang.
1: Kalau apa itu?
3: Bal apa itu namanya? Balkotap kayaknya.
1: Balkotap. Ngadep ke belakang, apa yang ngadep ke belakang orangnya?
3: Orangnya.
1: Terus
3: bolanya dipukul dari belakang gitu, Indah.
1: Oh, maksudnya ke arahnya ke arah belakang gitu.
3: Iya.
1: Oh, kirain dilempar dari belakangnya gitu terus dia mukul. Pakai spion. Aku 1 2 3. Pakai spion kayak kucing. Ya udah itu teman Pro 2 TTM-nya. Thank you banget Afgan. Salam buat keluarga.
6: Parum, bagaimana?
7: Ini gas.
6: Oke, gas.
8: Welcome today for party everybody.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Teman Pro 2, kamu pernah mikir gak kalau industri minyak bumi itu selalu dicap sebagai musuh utama lingkungan?
2: Iya.
1: Iya?
2: Pernah mikir.
1: Oh iya. Jangan, jangan musuh utama karena mereka itu adalah sponsornya pameran-pameran lingkungan. Gede loh, beneran serius. Makanya pameran lingkungan tapi sponsorship-nya itu apa, perusahaan tambang, perusahaan migas. Aku kan bingung ya, sebagai orang awam ya. Oh iya, iya, baiklah. Tapi jangan ini ya, stereotip ini teman Pro 2 ternyata dipatahkan secara elegan sama teman-teman kita dari ITB. Caranya dengan ikutan kompetisi internasional Petrolida 2026 dan tim ini ya, ini dari ITB keluar sebagai juara satu. Namanya tim Revivum.
2: Keren, nah, ya.
1: Baru di awal Juni lalu lah, bulan lalu, nggak jauh-jauh lah ya, masih fresh
2: baru juga.
1: Jadi tim Revivum ini ada Aufal Herdian Saputra, Naufal Abiyu, Raihan Andra Sakti, Kevin Akbar, Muhammad Reza, dan Gabriel Chris Palanza. Itu keren deh. Dan yang bikin mind blowing, mereka itu ternyata nggak cuma bikin simulasi ngebor minyak biasa, mereka ngerancang plan of development atau rencana pengembangan lapangan migas yang rendah karbon yang dikenal sebagai Falah Field. Ini smart banget Man Pro 2 karena mereka itu berhasil mengawinkan dua kutub yang tadinya musuhan ya, lingkungan sama energi fosil. Gitu, tanggung jawab menjaga bumi sama kebutuhan energi fosil yang masih tinggi. Dan tim Revivum ini membuktikan kalau anak muda Indonesia itu kalau mikir nggak cuma taktis tapi juga visioner. Mereka melihat paradoks bukan sebagai jalan buntu tapi sebagai peluang inovasi. Nah, tapi kayak mana?
2: Penasaran deh Kak Indah ini, minyak tentang bumi tapi low carbon.
1: Nah itu. Nanti kita akan bahas informasinya ya. Jadi yang mana pastikan bersama Om dan Tante di sini. Sore-sore ya kan, abis mandi abis bedakan. Itu bayi bedakan. Enggak sih, yang cewek-cewek udah kan duduk manis atau ngopi-ngopi lah di kafe sambil dengerin Pro 2 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Apa sebenarnya yang dibawa sama tim Revivum ITB sampai juri internasional kesemsem terus mereka jadi juara satu di Petrolida 2026? Apa Kak Isal?
2: Ternyata ini Kak Indah, rancangan mereka ini yang mengintegrasikan teknologi yang namanya apa nih, enhanced nih.
1: Oil recovery.
2: Itu atau disingkat EOR ya.
1: Iya,
2: EOR. Dengan carbon capture
1: utilization and storage. Yes, CCUS gitu. gimana sih anunya bisa di jelasin enggak gamblangnya kayak apa?
2: Apanya nih, sederhananya nih,
1: maksudnya
2: itu karbon dioksida yang biasanya jadi polutan jahat di udara. Nah, jadi sama mereka ini ditangkap lalu disuntikan kembali ke dalam bumi nih Kak Indra.
1: Kak Indra sono dong, di atas.
2: Ini ya untuk buat mendorong sisa-sisa minyak keluar gitu.
1: Ih, gimana itu modelnya? Hasilnya sini kayak mana?
2: Ini jadi hasilnya itu kayak produksi energinya itu dapet, tapi emisi karbonnya ditekan habis-habisan. Apa ya bisa dibilang level berpikir analitis itu.
1: Keren ya, mewah ini pemikiran yang mewah ini ya. Jadi
2: tetap nggak ngeh sih aku gimana caranya.
1: ya kan ininya udah mereka ada alatnya udah gitu. Mereka itu menghitung tekanan bumi, resiko geologi, sampai kelayakan ekonomi dalam satu blueprint gitu. Dan kompetisi mereka di Petrolida 2026 bukan cuma soal teori di atas kertas 92, tapi gimana menyelesaikan masalah kompleks di industri nyata secara presisi gitu. Keren ya The Revivum ini. Tapi ini teman Pro 2, gimana motivasi mereka kok bisa sampai ikutan terus punya model
2: mode ide gitu.
1: Punya ide kayak gini nih ya. Nanti ya teman-teman berdua baik lagi sama Indah sama Isal. Jangan kemana-mana, oke? Okay? Oke. Okay.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 9,6 Perdana itu menang teman terbaik kamu. Kok ketawa sih kamu Isal? Jangan ketawa dong. Jadi teman pro 2 tim Revivum ITB yang menang di kontestasi apa tadi judulnya Petrolida ya 2026 Petrolida. Di awal Juni lalu itu memang luar biasa teman pro 2 ya. Kalau anak kuliah itu kan biasanya kayak mana ya namanya masih apa baru lepas dari genggaman orang tua. Terus sama di apa dikasih tugas-tugas luar biasa di kampusnya ya kan laprak laporan praktikum lah gitu-gitu nggak ada habisnya terus waktu tidur minimal tapi mereka bisa jadi juara keren banget sih jadi motivasi awal mereka ikutan Petrolida ini simple banget ternyata pengen mengukur jauh mana sih kemampuan mereka kalau diadu di level global eish sombong kali TB. Ternyata mereka nggak insecure sama mahasiswa dari kampus kampus top luar negeri ya. Mereka justru maju, terus mereka mulai riset, baca-baca jurnal-jurnal berat, debat argumen katanya tiap malam. Nahan ego masing-masing buat nyatuin ide berapa kepala tadi? 6 kepala. Nah di sini letak grit atau ketangguhan mental itu diuji. Prestasi internasional nggak lahir dari bakat insan, tapi dari tumpukan jam kerja, kopi hangat di jam 3 pagi. Allah. Keberanian buat push boundaries ya melampaui batas nyamanan mereka gitu. Apa makna yang apa dari kemenangan tim Revivum di tahun 2026? Nah ini bukan sekedar nambah portofolio mereka di LinkedIn, ya. Atau pamer piala di feed Instagramnya ITB. Dampaknya jauh. Lebih deep dari ini teman pro 2, inovasi mereka secara nggak langsung sudah mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs dunia untuk energi bersih dan pendidikan berkualitas. Mereka juga sepertinya ya melalui ide mereka itu ngasih pesan ke generasi selanjutnya kita anak muda nggak boleh cuma jadi penonton atau kritikus di media sosial saat dunia lagi krisis iklim. Jadi anak muda itu punya kapasitas buat jadi problem solver. Betul. Dan tim Revivum udah ngasih contoh nyatanya dengan sains, dengan riset yang mendalam, terus kolaborasi yang solid. Karena 6 mahasiswa ini beda-beda tugasnya Isal di apa namanya di lomba ini gitu. Ada yang deep di apa gitu, aku nggak tahu kan. Deep di geografinya mungkin, di betul, geologinya betul. Mungkin, nah itu.
2: Dan tapi dengan kerja kerasnya tuh udah termasuk oke sih, karena kan seperti yang
1: disampaikan. Bukan oke sih lagi nih mah, oke bingit.
2: yang jadi tertarik itu ini yang kayak survive-nya, tempurat spek dewanya, praktikumnya gitu, yang sampai bisa mereka itu. Ini ya kemampuan mereka kalau mau diadu di level global.
1: Iya dong, karena dengan apa legasi dan cara berpikir mereka bisa mengubah peta industri masa depan. Keren nggak tuh?
2: Keren dong.
1: Yalah, ya udah sih itu ceria juara sore ini nomor 2. Baik lagi besok ya.
2: Besok
1: ada tamunya nggak?
2: Nggak tahu.
1: Nggak mau ya tamunya? Harus minum ini katanya boba, nggak mau teh. Ya udah itu tuh bro, jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Kakak Isal dan Indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek, yaitu adalah surat Al-Falaq. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 Religi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Da, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produa Sumeneb. Produa Religi.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat."

Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

0: Maka mereka mendustakannya, Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Teman Pro 2, saatnya kamu bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Teman Pro 2, karena adzan maghrib untuk wilayah 19 sekitarnya itu akan dikumandangkan di 17.26 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi. Oke, teman Pro 2, mudah-mudahan amal ibadah kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: mau dapat cinta, mau dapat sahabat, mau dapat pasangan, mau dapat kasih sayang orang tua, mau dapat doa dari orang-orang soleh, mau dapat rezeki yang berkah, mau dapat terutama cinta dari Allah, caranya adalah menengadahlah ke langit, bukan ke bumi. Sujudlah di bumi, lalu memintalah ke langit. Maka Allah SWT akan melimpahi kita dengan rasa. Tinggal kita yakin aja sama Allah. Masalah yakin inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi harus menunggu. Menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar ragu kita, makin lama kita menunggu datangnya pertolongan Allah. Makin kuat keyakinan kita, makin cepat datangnya pertolongan Allah. Orangnya soleh banget, imannya pasti kuat tuh, tapi dia belum ditolong aja sama Allah. Nah, berarti kita belum paham cara Allah menolong kita. Apa yang dilakukan Allah? Allah akan menolong hati kita terlebih dahulu. Bukan masalah kita diangkat, hatinya yang dikuatkan. Itu pertolongan Allah. Diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan, kok Allah gak mendengar doa dia? Enggak, Allah mendengar doa dia. Terus apa bukti pertolongan Allah? Allah gak langsung ngasih dia duit, sembuh dan segala macam. Bukan, Allah kuatkan hatinya sehingga kita gak habis pikir, kok dia bisa bertahannya dengan kondisi kayak gitu. Itu cara Allah menolong kita teman-teman sebelum diangkat masalah kita. Sehingga jangan salah paham, kalau ada orang soleh, miskin. Kalau ada orang soleh, sakit. Kalau ada orang soleh, kena musibah terus. Mungkin Allah tidak langsung menyelesaikan masalah dia, tetapi Allah lebih suka untuk menjaga hati dia, karena dengan cara kayak gitu Allah akan terus dekat dengan dia. Kadang kalau kita diselesaikan masalahnya oleh Allah, tiba-tiba jadi jauh kan? Ya Allah, tolong saya tahajud, satu juz, satu malam. Luar biasa tuh kalau lagi ada masalah, satu masalah selesai. Gak usah tahajud, sholat aja dijamak lagi tuh tadi. Maghrib dijamak dengan isya, zuhur dijamak dengan asar, subuh dijamak dengan duha. Jadi sehari menjamak 3 kali sholat. Kenapa? Udah gak ngerasa butuh sama Allah. Allah tahu itu. Minta aja sama Allah, apapun masalah kita. Apalagi cuma masalah perasaan hati, Allah bolak-balikan hati sesuka Allah. Gampang banget buat Allah.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua. Bro Dua Religi.

0: Produa Religi.
1: Kalau seorang suami ditinggal mati oleh seorang istri atau istrinya, maka dia akan disebut duda. Jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan disebut janda. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, dia disebut yatim atau piatu atau yatim piatu. Tetapi jika seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, tidak ada sebutannya. Kenapa tidak ada sebutannya? Karena sakitnya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, sakitnya tidak bisa diungkapkan. Sakitnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sehingga tidak ada sebutannya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Demikian.

0: Sore Ceria. Ceriain soremu bareng Bro Dua. Mel, menurut kamu apa sih modal utama masa depan Indonesia?
1: Ya, manusianya sih.
0: Nah, itu tuh astacita yang kelima kita. Fokus ke pendidikan dan kesehatan.
1: Biar anak muda tuh nggak cuma pinter, tapi juga siap mental.
0: Betul sekali. Skill dapat, karakter juga dapat.
1: Karena saingan kita sekarang itu bukan cuma satu kota, tapi satu dunia.
0: Makanya kualitas diri itu investasi jangka panjang, Mel.
2: Ayo berlibur, ayo ke Madura.

0: Teman Pro 2, banyak orang punya trauma. Serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau nggak ditangani. Jadi ini bukan drama, tapi soal kesehatan mental. Tujuan trauma healing itu satu, bikin hidup kamu lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran nggak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Semarang melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Semarang.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Ahai, habis magriban ketemu lagi sama kita, okay. Indah dan Isan. Dan kali ini kita di gila bola ya, gak di jam belajar. Karena tante dan om sekarang lagi mau hektik nobar Piala Dunia. Jadi belajarnya kan baru MPLS juga sih, ngapain belajar? Iya kan? Iya, kan iya, baru di ospek. Piala Dunia, Piala Dunia. Ketawa, anak ketawa. Piala Dunia 2026 nggak hanya soal bola, tapi soal borderless connection katanya tuh. Ini pertama kalinya dalam sejarah 48 negara tanding di 3 negara di apa tuan rumah ya, AS, Kanada, Meksiko, semuanya raksasa dan skalanya kolosal banget. Awalnya banyak yang skeptif teman Pro 2 karena mengira format baru ini cuma taktik bisnis yang bikin player kita, player itu kecapean karena harus terbang ribuan mil melintasi zona waktu gitu. Tapi begitu peluit pertama dibunyikan, semua keraguan itu runtuh. Stadion-stadion raksasa ini penuh dengan warna-warni kultur yang berbeda. Dan momen paling berkesan pertama adalah kita sadar bahwa sepak bola itu punya kekuatan magis untuk meruntuhkan sekat geopolitik. Ya, kalau di penonton, di tribun, nggak ada lagi batasan negara, yang ada cuma manusia-manusia yang merayakan kehidupan melalui sebuah permainan. Gitu. Terus nanti yang kedua, momen berkesannya seperti apa, Pro 2? Nanti Kak Isal kasih tahu buat kamu ya. Jadi tungguin di sini, Gila Bola Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Kenapa jam belajar?
2: Padahal kan memang gibol sebenarnya ya kan.
1: Nah itu dia maksud Indah ya. Udah gak apa-apa ya tahun kedua ya. Oke lanjut Kak Isal. Apa nah, lagi jadi, kita ini?
2: Jadi di momen kedua ini kalau ada satu hal yang bikin Piala Dunia 2026 ini memorable Mbak Indah, Kak Indah. Itu adalah matinya status quo nih. Nah
1: gimana itu?
2: Kita bisa melihat juga kan teman bro dua. Gimana nih negara-negara yang selama ini dianggap cuma sebagai pelengkap atau tim hore.
1: Oh nah, gitu. Oh iya iya. Terus.
2: Jadi justru tampil dengan rasa takut loh dan menumbangkan raksasa-raksasa dunia nih.
1: Ya, contohnya siapa Kak Isal? Kak Isal nih yang ikut bola nih. Contohnya siapa?
2: Contohnya seperti negara ini RD Kongo gitu kan, Tanjung Verde gitu.
1: Oh iya iya benar.
2: Terus Bosnia ini kan baru semua nih.
1: Baru perdana gitu.
2: Iya. Tapi yang cuman yang lolos di 16 besar di Tanjung Verde kayak Indah gitu. RD Kongo sama Bosnia tumbang gitu.
1: Tumbang,
2: tapi
1: ya.
2: Keren loh.
1: Yalah, udah masuk berapa? 16 besar. Udah pencapaian luar biasa itu mah. Tinggal dikit lagi. Kalau mungkin kalau diadakan per 2 tahun mungkin mereka bisa masuk ke apa? Super 8 atau super 4 gitu ya, super 4 final gitu ya. Iya loh. Tapi berhubung 4 tahun lagi, playernya
2: tapi tidak menutup jadi kemungkinan Kak Indah. Karena kan sudah dianggap Pildun 2026 ini sudah berhasil kan. Tembus dari 32 ke 16. Okay. Mungkin 4 tahun ke depan lebih meningkat lagi. Memang gak disangka sih. Kayak negara yang dibilang negara raksasa ini, Itali, gak masuk loh malah.
1: Iya itu dia.
2: Iya, makanya
1: itu
2: gitu
1: dia.
2: Kan.
1: Oke, okay. Udah.
2: Ya itu, ini momen ini yang dibilang
1: ini ya?
2: The Death of Giant gitu.
1: The Death of Giant loh, maksudnya matinya raksasa-raksasa gitu ya.
2: Jadi di Pildun untuk sekarang ini Kak Indah, nama besar di punggung jersey itu udah gak lagi menjamin gitu. Nah, jadi kita bisa diajarkan nih, kalau kemenangan gak dibarengi dengan grit dan kolektivitas di lapangan.
1: Udah lo, pulang lo.
2: Iya
1: kan?
2: Betul, karena ya memang apa ya, berkat alam itu kerja keras. Jadi kerja keras ini akan selalu kalah nih oleh kerja keras yang terorganisir gitu.
1: Oke.
2: Jadi
1: ya,
2: untuk semua anak muda sih yang berjuang merintis karir atau mimpi, apa yang terjadi di lapangan hijau kemarin itu adalah bukti nyata. Jadi kalau punggung dunia ini apa itu milik mereka yang berani mendobrak dominasi gitu Kak Indah. Jadi memang sudah enggak apa istilahnya Kak Indah, kalau tak bisa tepuk boleh maksudnya, enggak bisa dijamin lagi kayak pemain-pemain raksasa kayak lah Jerman gitu kan.
1: Iya,
2: Belanda.
1: Dia malah pulang duluan tuh.
2: Iya, iya. Gitu kan.
1: Iya itu. Per 32 kata Indah, apa coba? Udah lewat, padahal Indah udah apa namanya, udah jagoin dia nih bakalan jadi pemenang Piala Dunia 2026. Pulang duluan, gak gacor.
2: Malah yang negara besar dibantai.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro2.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Udah enggak adu prediksi nih mah. Ya kan? Kalau mana sih? Tadi kita ngomong apa sih?
2: Ketiga.
1: Nah, kan salah kan? Indah. Nah, ini dia. Karena ngerjain semua-muanya dikerjain bersamaan ya. Oke. Piala Dunia 2026 yang tadi dibilang apa? The Death of Giant. Wah, wow, raksasa-raksasa negara-negara raksasa yang kemarin apa?
2: Yang
1: keren-keren ya. Gitu di bola. Ah, udah mulai dikacau-kacau sama.
2: Ternyata pulang duluan.
1: Enggak ada yang menyangka ya. Betul. Belanda kalah sama Tanjung Verde sama Kongo. Alah-alah, kalah sama siapa? Jepang ya?
2: Jepang.
1: Kalau Jepang emang bagus sih. Iya, ya kan? Dia perempat perempat
2: kan
1: final.
2: Kalau kita bicara rekrut pemainnya itu kan pencetak pemain.
1: Nah, iya sih, gitu. Itu dia 62. Tapi di Piala Dunia juga ada rasa melankolis ya. Ketika mereka-mereka yang harus menahan air mata karena kalah, harus pulang angkat koper duluan. Nah, itu. Terus di saat yang bersamaan kita juga menyaksikan lahirnya dinasti-dinasti baru, anak-anak muda baru ya, umur 18-20 tahun yang masuk ke lapangan dengan kepedean ya, secure banget gitu, bermain seolah-olah mereka nggak punya beban di masa lalu. Nah, ini teman Pro 2, reality check untuk kita semua bahwa hidup adalah tentang estafet gitu. Betul. Kita harus belajar menghormati masa lalu, tapi di saat yang sama kita harus siap memberikan ruang bagi generasi yang baru juga untuk menulis sejarah mereka
2: seperti
1: sendiri.
2: Seperti contoh kayak Brasil kan. Dulu terakhir itu saya ingat aku dulu Pele yang ngasih bintang terakhir di kemenangan Brasil. Kan Brasil untuk sementara bintangnya 5. Nah, ini maksudnya yang apa? Kita harus siap memberikan ruang bagi regenerasi untuk menulis sejarah.
1: Iya, betul.
2: Padahal nyaman kan sama bintangnya Brasil loh, rekornya bintang terbanyak untuk ya selama Piala Dunia.
1: Piala Dunia berlangsung lah ya,
2: 2026 ini.
1: Padahal mereka tuh katanya anak-anaknya tuh mainnya bola. Mungkin apa karena perang di ini?
2: Iya bisa.
1: Jadi ekonomi agak amburadul, terus mereka ya udah jangan main nak, jangan main biar nggak banyak makannya. Kali nggak ini mah, ini aja gitu ya.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Last but not least, apa Kak Isal?
2: Gak tahu dah.
1: Kok gak tahu sih? Kenapa sih miliaran orang itu yang ada di bumi ini, di atas muka bumi, rela begadang ya kan? Ya. Kayaknya gak semua begadang, di Indonesia aja nih, kawasan-kawasan kita nih. Kalau di sana ya tetap pagi kan, siang, sore. Emosinya diadu-adu hanya melihat 22 orang memperebutkan satu bola kulit selama 90 menit. Nah, di dalam lapangan itu teman Pro 2 kita melihat miniatur dari perjuangan kita setiap hari, dan ada momen di mana kita ada di atas angin ya kan, banyak kesempatan gitu. Challenge juga, ada momen di mana kita jatuh karena kesalahan sendiri, ada juga momen di mana kita butuh bantuan teman untuk bangkit kembali, karena ini kan tim ya, sama ya kayak hidup kita. Katanya manusia itu enggak bisa hidup tanpa manusia lain, itu makhluk sosial. Jadi Piala Dunia 2026 ini mengingatkan kita kalau hasil akhir itu penting, tapi prosesnya juga penting banget. Caranya bagaimana kita berjuang, menghargai proses tadi gitu ya. Ini adalah apa yang buat kita menjadi manusia seutuhnya. Gitu katanya. Katanya Gemini. Kak Isal jangan ketawa dong. Memang.
2: Ya, oh. Ya benar sih, memang kita banyak belajar dari bola memang Kak Indah.
1: Yeah.
2: Kata Kak Indah tadi kerja satu tim.
1: Yes, gitu.
2: Kalau main sendiri egonya enggak bisa, enggak mungkin lolos gitu.
1: Nah, yang aneh itu kemarin tuh si Haaland tuh sama siapa, Sorlot ya.
2: Yeah.
1: Nah, katanya ngomong-ngomong kenapa sih egois si Sorlot enggak ngasih ini padahal udah di depan gawang si Haalandnya ya kan. Katanya Sorlot mah roti. Sorlot iri sama nama besar Haaland yang tiba-tiba jadi famous banget gitu, katanya gitu.
2: Iya benar, makanya kan dari salah satu contoh yang kayak di Norwegia itu kan, ambisinya sendiri, pastinya harus digiring ke Haaland dulu, pasti cetak gol.
1: Nah itu dia, teman Pro 2, salah satunya itu ya, cuma kata yang pro, siapa? Musuhnya siapa?
2: Inggris.
1: Nah itu katanya, ya emang Haaland juga melakukan kesalahan gitu, sehingga golnya dianulir.
2: Tapi bisa dimasuk akal juga kan, Kak Ida. Kan sudah jelas nih kan, Haaland sudah masuk ke kategori gol, cetak gol terbanyak juga.
1: Ya,
2: kan.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Memang diwanti-wanti juga sama pemain Inggris. Makanya selama dari permainan pertama itu, babak pertama itu sampai babak penuh, ditempelin terus.
1: Iya, terus dia jadi emosi katanya. Ya aku gimana, aku ditempelin terus, emang aku gak bisa kesurupan gitu. Ditempelin.
2: Sampai dari emosinya kesorot di kamera aturan gol, karena Haaland dorong kipernya gak jadi gol.
1: Iya gitu. Itu dia. Karena emosi menjalani proses melawan siapa kemarin, Inggris ya?
2: Inggris.
1: Oh, itu dia teman Pro 2. Ya udah sih ya, kita banyak belajar dari Piala Dunia di tahun ini tuh yang memang anomalinya luar biasa. Tidak seperti yang kita harapkan, tiba-tiba si ini masuk.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, temen lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman-teman berdua yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di layar kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis ya. Baru rilis banget.
0: Kita
1: mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa jadi akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, berat bener.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie.
0: Jatuhnya masih indie ya?
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu,
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo.
2: sebutin ya.
0: Gokil. Benar-benar.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya gitu. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Butria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu,
0: okay.
1: Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow,
2: jadi proyeknya
0: juga panjang ya itu ya, benar-benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full, full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan.
1: Betul.
0: Dan
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup hidungnya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu
1: dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya terjebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang ya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
1: Karena
2: hal-hal kecil.
1: Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Yeah. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu karena
0: itu sih
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-hmm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia. Dan semuanya tuh terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ambil keputusan. Gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celupitan-celupitan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Iya, yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa gak ya, aduh mungkin gak ya, aduh oke gak nih. Ya, keraguan-keraguan itu sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja, jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini, dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda gak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: tuh? Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu, salah satu lagu yang paling popper menurut aku.
0: Oke.
1: Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau denger tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya, pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Yaudah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: Dan itu dia langkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan. Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan, 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit ya, gitu
1: menit,
0: kan.
1: Iya, 2 menit, 3 menit ya.
0: Gimana tuh?
1: Jujur, lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Ter asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkahlah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukinlah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh.
0: Dibikin
1: sama aku salah.
2: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Pertama kali. Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Fih, bantuin dong, teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Di compare sama MIDI juga. Jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
0: Oke.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser, sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Jadi
2: kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh.
0: Wow.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Sama kakak, ini pokoknya
2: relate banget lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Yeah. Gitu. Wow.
2: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MP ditambah lagi Ratih melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
1: Betul. Ya. Wow.
2: Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong. Atau nangis, nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, oke.
2: Nah, menarik kan?
0: Oke.
1: Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
0: Oh wow. Okay.
2: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, POV kakaknya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
1: hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke, gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
3: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
2: Oke.
3: Yang ada di MV tadi.
2: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
3: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
2: Oke.
3: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
4: Lebih pusing.
2: Oke.
3: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
2: vintage
3: gitu.
2: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
4: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
2: Yes.
4: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
2: Yes.
4: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
2: Seru.
3: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
2: Oke.
3: Ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
2: Oke.
4: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
3: Iya betul. Ngeband juga ada 4 lagu di EP-nya.
2: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti
3: lagi
2: emang
3: progres
2: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
3: Iya.
2: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
3: Iya.
2: Alright. Berarti kira-kira
4: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
2: apa itu?
4: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
3: di rumah.
4: Di rumah audionya bagus,
3: dan
4: visualnya
3: ada
4: bagus,
3: ada
4: sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
3: suami istri,
4: istri
3: berbeda,
4: ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
2: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
4: YouTube.
2: Di YouTube gitu ya.
4: Sesi diskusinya.
3: Lagi progres editing.
2: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
3: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika ada dialog ya.
4: Iya, biasanya orang.
2: Oke.
4: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
2: Okay.
4: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
2: Benar. Benar-benar.
4: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
2: Iya,
3: orang
2: sih
3: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
4: Iya, karena gimana ya?
2: Benar-benar
4: sih. Gitulah saya nggak bisa
2: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
4: Iya, setelah dialog.
2: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Rati bisa di mana nih berarti nih?
3: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
2: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
3: Betul.
2: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
3: Yes. Betul.
2: Alright, oke, terakhir deh.
4: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
2: Aduh, boleh lah, boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu.
4: Indonesia.
2: Betul.
3: Bisa dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
2: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
3: Coba ya.
2: Coba.
3: Kedengeran gak sih?
2: Belum ada.
3: Kurang lebih kayak gini moodnya.
2: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih. Cuman sedikit banget gitu ya.
3: Sedikit ya.
2: Oke. Gitu. Ya begitulah.
4: Itu ya produser PH di luar sana.
2: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
3: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
4: Kalian tidak sendiri.
3: Kalian tidak sendiri.
2: Betul.
4: Uang saja semua akan baik-baik saja.
2: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
3: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
4: mengundang
3: kita juga, yes, buat jadi siaran di
4: Pro 2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
2: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri yang ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri ya, di semua DSP bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan itu. Ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gua Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
4: Bye-bye.
3: Bye-bye. Makasih. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Info Pro 2
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Jaga malamnya, tetap sehat ya dan semangat. Oke. Coba kalau kalian itu ingat-ingat suara siapa nih? Ya, Dian dong. Yang pasti akan menemani kalian semuanya ya sampai nanti di pukul berapa maunya kalian. Ah.

pukul 23 lebih 59 menit aja ya. Yuk, jaga malamnya kita akan awali dengan info Pro 2 nih teman ya. Oke, okay. Seperti biasanya di sini ada 3 buah informasi laman resmi kami di website rri.co.id ya. Kali ini kita di Sampang dulu. Terkait dispusip Sampang ini Bima Bina Mawara Pustaka guna perkuat Perpus Madrasah. Nah, di sini informasinya Perpustakaan Mawara Pustaka Min Sampang mendapat kehormatan menerima kunjungan pembinaan dari Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Dispusip Kabupaten Sampang, Kurnia Supartina. Dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan madrasah agar semakin optimal dalam mendukung budaya literasi di lingkungan pendidikan tradisi hari Selasa yang tertanggal 14 Juli 2026. Di sini dalam kunjungan tersebut teman Pro 2 Kurnia yang juga didampingi oleh pustakawan di Pusip Kabupaten Sampang Nurul, keduanya ini memberikan pembinaan kepada pengelola perpustakaan Mawar Pustaka Min Sampang, mulai dari tata kelola perpustakaan, pengembangan layanan, pengelolaan koleksi, hingga strategi meningkatkan minat baca peserta didik. Oke, kita geser kembali nih informasi selanjutnya teman Pro 2. Arab Saudi dan juga Turki jadi tujuan utama PMI asal Sampang tahun 2026. Lagi-lagi dari kawasan Sampang, teman Pro 2, sebanyak 230 calon pekerja migran Indonesia CPMI asal Kabupaten Sampang tercatat mengikuti proses penempatan secara resmi sepanjang 2026. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi di Disnaker Sampang, Urianto Mono, dan kali ini juga menyampaikan bahwa saya mayoritas CPMI tersebut ditempatkan di Arab Saudi dan Turki. Di sisi lain, ia juga mengungkapkan sebagian besar PMI asal Sampang yang juga dideportasi justru berasal dari Malaysia. Menurutnya, banyak pekerja masuk menggunakan fasilitas bebas kunjungan, namun kemudian bekerja tanpa izin hingga masa tinggalnya habis. Oke, kita akan isi kembali dengan informasi terakhir di dunia olahraga nih teman Pro 2. Jadi di sini Dede Supari gabung Madura United perkuat lini belakang Laskar Sape Krab. Nah, kali ini di kawasan Sumenep, Madura United kembali memperkuat kompetisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan mendatangkan bek sayap Dede Supari. Mantan pemain PSIM Yogyakarta musim lalu dinilai memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bergabung dengan Laskar Sape Krab. Direktur utama PT Bola Madura Bersatu, Anissa, yang juga mengatakan kebutuhan tim saat ini bukan hanya bek yang kuat dalam bertahan, tapi juga mampu berkontribusi dalam membangun serangan. Kehadiran pemain tersebut menjadi bagian dari upaya klub mendukung penerapan strategi baru yang juga menuntut peran lebih besar dari pemain di sektor pertahanan. Oke, nah, 3 buah informasi di kesempatan malam hari ini ya bersama Pro 2 yang mengawali jaga malam yang pastinya untuk kalian jangan lewatkan ya dengan beberapa segmentasi acara dalam kemasan Pro 2 FM teman terbaik.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman berdua, lagunya ada banyak yang kalem-kalem gitu ya. Menemani aktivitas kalian yang lagi sahdu-sahdunya bersama orang terdekat, orang terkasih, tersayang ya, tersanjung. So, pasti berdua itu akan bikin selalu ceria dan kocak gitu ya. Kemanapun kalian, dimanapun kalian, waktu saat apapun gitu ya. Yang juga beraktivitas malam kumpul sama teman-teman yang lagi ngerjain tugas ataupun juga lagi ada produktivitas terbaru gitu ya di tahun ajaran baru ini, ya mudah-mudahan sukses selalu deh untuk kalian semuanya. Oke, okay? So pasti di sini juga akan ditemani sama Gesia nih, ada Sabar, kemudian juga ada Coba Jadi Aku dari Prinsa, ada Daun Jatuh nih yang judulnya Semoga Masih Ada Waktu. Oke, so sit deh. Nanti juga saya akan selingi dengan beberapa informasi menarik gitu seputar dunia komunitas. Oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita akan ngobrolin seputar dunia komunitas gitu ya. Ada beberapa macam komunitas yang mungkin bisa kita minati atau sesuai dengan bakat kita ya, atau kesenangan kita. Jadi bisa menemukan warna baru dan juga alam baru buat kalian gitu. Terutama memperbanyak teman-teman, ini adalah tujuan utama gitu ya, komunitas. Bisa berinteraksi dengan orang-orang asing, tapi berbagai pengalaman yang kita dapat. Nah gitu, nah di sini ada sebuah komunitas Overland Indonesia yang eksplorasi wisata Banyuwangi gitu. Nah, puluhan pegiat Overland dari berbagai daerah nih di Indonesia ini menjelajahi sebuah destinasi wisata unggulan di Banyuwangi. Di mana dalam kegiatan Jalin Overland Expedition yang digelar selama 2 hari kala itu ya. Jadi di sini para peserta yang datang dari berbagai wilayah, mulai Jakarta, Pekanbaru, Medan, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur juga. Kemudian Kalimantan juga hadir ya, hingga Bali. Mereka menggunakan 23 kendaraan jenis 4X4. Nah, yang telah dimodifikasi gitu ya, untuk kebutuhan penjelajahan dan perjalanan lintas alam gitu. Dan kegiatan itu ya tidak lepas dari bimbingan langsung dari Wakil Bupati Banyuwangi gitu, Mujiono, di salah satu pendopo Swagata Blambangan. Nah, jadi para peserta yang juga kemudian mulai perjalannya menyusuri sejumlah destinasi wisata yang ada di Banyuwangi ya. Di sini dalam sebuah ungkapannya, selamat datang di Banyuwangi katanya ya. Selamat menikmati keindahan alam dan juga keramah tamahan masyarakat di Banyuwangi gitu, yang memiliki banyak destinasi menarik ya untuk dijelajahi. Yang juga diharap ya untuk seluruh peserta ini mendapatkan pengalaman terbaik gitu. Nah, selama ekspedisi gitu. Jadi di sini ya bergabung bersama Overland Expedition itu akan menemukan warna baru ya, menjelajah di kawasan Banyuwangi ya dengan destinasi wisata yang menjadi ikon di sana. Gitu. Dan para peserta ini juga mengunjungi sejumlah destinasi wisata unggulan bahkan. Nah, di antara ada Pantai Mariana Marina Bom. Ada juga Bang Sring Wonder Water, kemudian juga Grand Watu Dodol, hingga kawasan Ijen gitu. Dimana menurutnya salah satu komunitas yang bergabung di sana ya, kegiatan Overland ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar komunitas, tapi juga menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata. Nah, terutama kepada masyarakat luas, iya dong pasti, karena yang hadir itu dari beberapa provinsi gitu ya, hingga Bali yang menjelajah di sana dan berkumpul bersama komunitas Overland. Setiap perjalanan yang dilakukan komunitas Overland ini selalu dibarengi dengan upaya promosi destinasi wisata ya, melalui berbagai kanal komunikasi dan juga jaringan komunitas yang mereka miliki gitu. Nah, sementara Ketua Indonesia Offroad Federation ya, khususnya di DKI Jakarta, Iwan Sakri, yang juga menilai bahwasanya Banyuwangi ini merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa katanya guys ya. Layak untuk menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia katanya. Itu ya. Karena Iwan ini juga mengaku telah beberapa kali mengunjungi Banyuwangi ya, namun hingga kini masih banyak destinasi yang membuatnya ingin kembali menjelajahi daerah berjuluk Sunrise of Java tersebut. Mantap sekali gitu ya. Seperti apa kisah perjalanan atau cerita dari komunitas Overland ini? Oke deh, stay tune terus untuk kalian semuanya. Barangkali nanti kalian bisa tertarik dengan komunitas-komunitas kalian ya, bisa mengunjungi di sana gitu ya. Entah dari komunitas apa, bukan hanya dari komunitas Overland saja yang bisa menjelajah ke sana ya, teman perdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih menjelajah bersama komunitas Overland ya. Overland Expedition di mana kala itu juga mengunjungi di area wisata Banyuwangi ya, yang merupakan destinasi wisata unggulan berada di Banyuwangi, yang di mana ada pantai Marina Boom, kemudian juga Bangsering, ada Underwater, Grand Watu Dodol juga. Nah, di sini sebuah ungkapan dari Wijaya ya, kegiatan Overland ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi katanya, melainkan juga memperkenal atau juga memberikan ya pengalaman baru gitu ya terhadap para komunitas gitu ya yang memang suka untuk mendatangi tempat-tempat wisata gitu yang berada di negara kita. Nah, contohnya saja di Banyuwangi ini banyak sekali gitu destinasi wisata yang paling unggul gitu. Nah, setiap perjalanan yang dilakukan komunitas Overland ini ujarnya selalu dibarengi dengan upaya promosi. Karena ini merupakan sebuah kekayaan alam gitu yang alami. Nah, di mana juga Ketua Umum Offroad Federation ini yang dipimpin oleh Iwan Sakri menilai Banyuwangi ini merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Iwan juga mengaku telah beberapa kali mengunjungi Banyuwangi, namun hingga kini masih banyak destinasi yang membuatnya ingin kembali lagi gitu ya. Jadi menurutnya perjalanan Overland ini bukan hanya soal menjelajahi medan dan destinasi wisata, tapi juga mempererat kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan juga antara peserta komunitas yang lain gitu ya. Nah, teruntuk kalian semuanya nih yang punya anggota lebih gitu ya, yang tergabung dengan komunitas pecinta alam, boleh silakan ya menjelajahi gitu ya. Di Sumeneb juga banyak destinasi unggulan yang mungkin bisa menjadi ikon gitu. Nah, ini masih Jawa, kawasan Jawa Timur ya, termasuk Banyuwangi gitu ya. Oke, kita nanti akan bahas ini nih. Ada beberapa komunitas yang mainan anak kecil gitu ya. Tapi bukan mainan anak kecil biasa ini ya. Jadi di sini ada sebuah keseruan offroad ratusan mobil RC gitu, yang di mana kawasan Lumajang ini mengadakan sebuah agenda pertemuan gitu ya. Seperti apa nih cerita lengkapnya nih? Oke, jangan kemana-mana dulu nih, kita dengarkan sama-sama dulu lagu-lagunya di playlist kita, dipersiapkan sudah sama Kak Dinanya di playlist ya. Coba jadi aku, ada semoga masih ada waktu, dari Daun Jatuh, kemudian ada juga mengapa baru sekarang dari Hiwi.

0: berupa kau masih sama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
5: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
4: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
6: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu Produ FM ya, di Jaga Malam Komunitas ya. Untuk kali ini kita geser informasi selanjutnya nih. Sebanyak 140 mobil off-road remote control ya, RC, dari berbagai kota di Indonesia ini menjelajah medan ekstrim di wisata alam Selokambang, Desa Purwosono, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang. Nah, kita ceritanya masih keliling-keliling di Jatim ya, di Jawa Timur. Nah, di sini peserta yang datang dari sejumlah daerah seperti Samarinda, Semarang, Surabaya, Malang, Gresik juga ya, yang mengikuti ajang RCL Trail Fest yang digelar komunitas mobil RC Lumajang. Asik kan ya, seakan-akan kita kembali ke masa kecil gitu. Memin itu mobil-mobilan, motor remote. Tapi suasana ini berbeda loh teman berdua. Karena kenapa? Kegiatan ini bukan hanya sekedar lomba biasa saja, tapi juga ada ajang silaturahmi para penggemar mobil RC gitu. Jangan salahkan, RC itu mahal loh harganya loh. Bahkan perawatannya pun juga sangat rumit gitu. Kalau nggak ngerti mini mekanik seputar RC, wih, nanti bisa ini ya, motornya jalannya mundur. Nah, jadi para peserta ini ditantang menaklukkan jalur alam sepanjang sekitar 2 km, guys, yang telah dipersiapkan panitia. Nah, jadi para pemain mobil RC itu diajak untuk melewati medan berlumpur ya, menaiki tanjakan curam, turunan curam, bebatuan terjal ya, dan beberapa rintangan ekstrim lainnya gitu, menjadi tantangan yang menarik sekali gitu ya oleh para peserta Trail Fest. Nah, jadi tak heran sejumlah mobil peserta yang gagal melintas medan dan terjungkal di medan ekstrim itu. Itu yang menjadi seru-seru tegang gimana gitu ya, padahal hanya mini remote gitu. Nah, tapi di situ ada rasa yang mungkin kalian ini seakan-akan melintas di medan yang sangat ekstrim sekali gitu ya, dengan normal mobil kalian gitu. Nah, di sini memainkan mobil RC sambil melintas jalur alam yang menantang tak kalah seru dengan mobil off-road aslinya gitu, karena diperuntukkan untuk medan ekstrim spesifikasi dalam mobil skala 1:10 hingga 1:12 itu dibanding mobil RC biasa. Nah, seru kan ya? Nah, sekarang itu kan mark-marknya gitu. Apalagi kalian itu yang masih muda atau punya adik gitu ya. Senang sekali gitu ya main mobil-mobilan. Ya sekalian aja bisa gabung dengan komunitas kayak gituan ya. Biar ada pengalaman yang baru, bukan hanya sekedar main-main mobil-mobilan atau motor-motoran biasa saja gitu, teman Pro 2 ya. Kita timba ilmu, pengalaman yang baru gitu dengan bergabung bersama komunitas yang sepaham, sejalan sama kalian semuanya atau satu bakat gitu ya. Apalagi identik dengan anak kecil atau masih anak di bawah usia ini senang gitu ya dengan mobil-mobilan gitu. Tapi jangan lupa sampai kalian itu meninggalkan rutinitas seperti biasanya ya sebagai siswa gitu. Nanti kalau misalkan kalian itu kasihkan main mobil-mobilan atau gabung sama komunitas mobil-mobilan atau mobil RC, lupa deh mau sekolah atau belajar, jangan sampai kayak gitu, oke? Namanya aja hanya sekedar hobi gitu ya. Kita ambil sisi positifnya saja dan manfaatnya itu seperti apa jangka panjangnya ke depan. Oke, guys. Ya deh. Kita akan lewati jaga malam kali ini dengan beberapa segmentasi acara, oke? Dan nanti di pukul 21 kita akan materikan hal yang lain, oke? So pasti kanan tuh harus tetap setia bersama Dian menemani kesempatan jaga malamnya.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Di jaga malamnya kita lanjut di cerita penutup hari. Kira-kira Dian akan bercerita tentang apa nih yang enak buat kalian? Coba kalian pengen mau Dian ceritain apa coba? Biar Nina Bobo kalian itu lebih ini ya, lebih nyaman, lebih pulas gitu ya. Setelah kalian itu tertidur pulas, terus Dianya mau ditinggal gitu. Oke deh, kita mainkan saja dulu ya lagu-lagunya. Ada dari Nanda nih.

0: Nah, teman Produa, kita akan cerita seputar dunia game ya. Di sini ada beberapa informasi menarik gitu seputar dunia game di cerita penutup harinya, yang salah satunya adalah jadwal Mobile Legends EWI EWC ya di tahun 2026. Nah, kali ini ada tim Vitality Opus Mibril Lost. Nah, jadi teruntuk kalian nih yang mengikuti agenda mereka semuanya, ada jadwal Mobile Legends yang di mana Bang Woman Internasional lah 2026. Hari ini juga di Esport World Cup ya, yang akan menampilkan dua tim asal Indonesia berlaga. Nah, tim tersebut ini ialah tim Vitality dan juga Falcom Vega. Nah, kedua tim ini, tim Mobile Legends wanita yang juga akan bermain adalah Alliance, kemudian ada juga Paris, ada Porte, dan juga Paris Prancis juga nantinya ya. Pertandingannya ini akan berlangsung mengusung format double elimination best of three. Ya, double elimination ini merupakan aturan yang memberikan dua nyawa kepada para peserta gitu. Jadi tim yang di pertandingan pertamanya kalah tidak langsung gugur gitu, melainkan turun terlebih dahulu nih di lower bracket. Sementara juga penanganannya lanjut mempertahankan posisi mereka di upper bracket. Nah, namun bila tim yang ada di lower bracket ini kembali gagal meraih kemenangan, maka dipastikan tereliminasi dari kompetisi gitu. Nah, itu ya informasinya. Cerita lanjutnya seperti apa nih? Oke, nanti saya akan kembali jelaskan gitu ya, terkait juga jadwalnya, kemudian ada link streaming MWI EWC 2026 juga gitu ya, seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Produa FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Nah, teman Pro 2, kita masih cerita penutup harinya terkait dengan ini ya, penjadwalan Mobile Legend MIUI EVA yang juga sebagian spill tadi ada jadwal di mana Mobile Legend MIUI ini dua tim asal Indonesia yang bermain tidak berada di satu grup gitu. Nah, Falcons Vega ada di grup A, sedangkan tim Vitality ini masuk ke grup B. Jadi mereka ini akan menghadapi lawan yang cukup baik ya dalam memainkan game Mobile Legends. Nah, jadwalnya di sini terpantau edisi hari Selasa gitu ya. Falcons Vega melawan Zeta pukul 5 sore tadi, dan tim Vitality ini di pukul 20 tadi ya. Nah, jika Falcon Vega dan tim Vitality ini berhasil menang, mereka akan lanjut bermain di semifinal upper bracket group stage ya. Namun bila kalah, mereka harus turun ke quarter terfinal. Nah, link streamingnya MWI, EWC juga di 2026 ini. Jadi keseruan pertandingannya ini tidak hanya disaksikan langsung di Paris gitu. Bagi para penggemar Mobile Legend di tanah air ya khususnya, masih bisa menikmati secara online gitu yang tayang di kanal YouTube. Nah, silakan kalian itu cari link streamingnya dan gas deh. Keseruannya itu pertandingan seperti apa gitu ya. Nah, karena ini adalah sebuah pertandingan Mobile Legend, adalah sebuah game yang cukup familiar gitu ya teman Pro 2. Oke. Yuk, kita cerita yang lain lagi ya di cerita penutup harinya. Nah, untuk kalian yang masih stay tune bersama Pro 2 FM yang lagi menikmati suasana perjalanan di seputaran Sumenep, oke, happy-happy saja. Tapi ini ya, cuacanya cukup dingin sekali gitu. Pandai-pandai kalian untuk jaga kesehatan, oke?
1: Okay? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
7: I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Oke, teman Pro 2, lanjut ya. Kita masih di cerita penutup harinya terkait dengan game ya. Jadi di sini informasi selanjutnya nih, ada Netflix garap game show Monopoly ya, yang juga tawarkan hadiah 36,2 miliar rupiah. Wih, gak kebayang ya. Nanti siapa pemenangnya? bisa pegang uang 36,2 miliar rupiah nih. Jadi di sini ceritanya permainan papan legendaris Monopoly yang akan segera hadir dalam versi yang lebih nyata ya, teman Pro 2. Netflix ini secara resmi yang mengumumkan pembukaan proses audisi untuk serial kompetisi terbaru mereka gitu, yang diadaptasi dari dunia Monopoly. Tak tanggung-tanggung ini, para peserta yang beruntung akan memperebutkan hadiah tunai yang bernilai fantastis gitu. Sekitar 2 juta US dollar gitu. Dalam arti sekitar 36,2 miliar rupiah loh guys. Wah. Kompetisi ini akan mempertemukan 12 pemain di sebuah arena raksasa yang didesain menyerupai Monopoly Two Square. Nah, di sana para peserta harus mengandalkan strategi matang ya, membentuk aliansi serta juga kemampuan negosiasi ya untuk bisa bertahan gitu. Semangat gitu para pesertanya. Nah, layaknya aturan dalam permainan papan aslinya, para kontestan yang juga dituntut untuk menghasilkan uang, maka membeli aset properti, kemudian juga melakukan kesepakatan bisnis. Nah, satu persatu pemain yang bangkrut ya, yang bangkrut ini akan langsung tereliminasi dari kompetisi gitu. Ini juga diproyeksikan tayang perdana pada musim gugur 2027 ya. Dan proyek ambisius ini digarap melalui kemitraan bersama Hasbro Entertainment dan juga diproduksi oleh Studio Lambert. Nah, Studio Lambert ini merupakan nama besar di balik kesuksesan berbagai game so populer Netflix seperti Squid Game, The Challenge, dan juga The Circle ya. Nah, di jajaran eksklusif produser, nama-nama seperti Gabriel Marano dan juga Zahari Edwin akan bermain Hasbro Entertainment gitu, teman Pro 2. Nah, tren adaptasi pemain dan juga kisah klasik ini akan tampak dengan menjamur Netflix ya, sebelum Monopoly mengudara pada 2027, yang dimana juga penonton akan terlebih dahulu disuguhkan dengan One Cut the Golden Ticket ya, sebuah adaptasi unscript dari kisah klasik Roald Dahl. Nah, nanti tayangnya di jadwalnya ini 23 September mendatang. Oke, sabar-sabar aja dulu nih untuk kalian yang mau nonton gitu ya. Oke, selepas ini kita di pukul 22 akan tetap lanjut ya cerita penutup harinya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro 2, balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman Pro 2, yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple.

nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

0: dari yang simple aja kok teman perlu, seperti ya mandi seperlunya, gak harus maraton, matikan keran pas lagi sikat gigi, atau gak gunakan air bekas cucian beras kamu buat nyiram tanaman, atau lagi nih cuci baju pas udah cukup banyak biar gak boros ya teman perlu. Easy banget tapi efeknya real ya teman perlu. Dan well, ingat ya teman perlu, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman perlu. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya teman perdua, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: FM 94,6 RRI Perdua Sumenep, teman terbaik kamu.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Arya Wiraraja kemudian memberi saran strategis kepada Raden Wijaya untuk membuka wilayah baru di Hutan Tarik yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Ia juga memberi dukungan politik ketika Raden Wijaya menghadapi pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusi

0: diabetes, bahkan kanker, sebanding dengan dampak merokok.
1: Cerita penutup hari.

0: Cerita Penutup Hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lanjut ya di jaga malamnya, cerita penutup hari masih seputaran dunia game. Oke, kali ini kita akan referensikan apa lagi gitu ya, dengan macam-macam referensinya. Yang pasti kita akan selingkan dulu dengan beberapa single menariknya. Oke.

0: Agenda kalian sudah sampai mana nih sejauh ini yang sudah pukul 10 lebih 11 menit nih? Atau barangkali kalian sudah ini apa balik ke rumah masing-masing? Nah, kalau misalkan masih ada di luar gitu ya, pandai-pandai untuk jaga kesehatan. Jangan lupa makan malamnya tadi ya. Makanya harus sehat gitu, karena cuacanya gimana ya? Kalau misalkan siang ini ternyata sangat panas gitu ya. Kalau di malam hari sangat menggigil. Jadi kalian harus benar-benar maksimal untuk menjaga pola makan, pola istirahat, ataupun olahraga yang cukup gitu ya. Untuk tidak menguras metabolisme kalian itu buruk nanti ya. Karena esok hari kita akan dihadapkan dengan rutinitas dan aktivitas seperti sedia kalanya gitu pada-pada. Apalagi siswa yang sekarang lagi masa perkenalan sekolah. Yang adik-adiknya yang mulai dari SMP, SMA ya. Atau yang baru masuk sekolah dasar gitu ya. Semangat selalu gitu ya adik-adik. Nah, untuk kalian semuanya mahasiswanya dengan agenda terbarunya untuk kali ini, di tahun ini, ya tetap semangat gitu. Mudah-mudahan apa yang kalian itu kejar nanti bisa tercapai gitu ya, dan membuahkan hasil selama kalian masih menjadi mahasiswa kali ini. Harus sungguh-sungguh tuh kalau misalkan jadi mahasiswa ya. Harus benar-benar ekstra full totalitas gitu sebagai mahasiswa. Nah, nanti kalau misalkan sukses, ya diri kalian sendiri yang bakal menikmatinya gitu ya. Nah, kita di jaga malamnya lanjut cerita ya. Ada 8 negara yang tampil di International Amateur Golf khusus Championship 2026. Nah, gini ceritanya nih. Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2026 ini diikuti peserta dari 8 negara. Dan ajang ini merupakan yang keempat nih. Medco Pondok Indah Internasional di tahun 2026 nantinya berlangsung di Pondok Indah Golf Course Jakarta ya, 14 sampai 16 Juli. Nah, tadi nih startnya ya, tadi sampai tanggal 16 Juli. Nah, selain Indonesia ada wakil dari Amerika Serikat, Cina, India, Korea Selatan, Malaysia, Oman, dan juga Vietnam ya yang ikut bertanding. Nah, di situ tidak hanya menjadi pengalaman yang bagus ya, tapi sudah ikut mendorong atlet ke jenjang profesional. Itu teman berdua ya. Jadi para pegolof Indonesia ini punya potensi untuk kembali menjadi juara karena sudah terbukti di tahun-tahun sebelumnya sih. Mudah-mudahan Indonesia kali ini kembali meraih gitu ya juaranya. Oke, doakan bersama, kita support sama-sama. Nah, dan tahun ini juga merupakan tahun keempat ya Medco Pondok Indah Internasional yang diselenggarakan. Nah, walau masih berusia muda, turnamen ini cukup diminati para pegolof amatir lokal dan juga luar negeri. Nah, selain awallah diselenggarakan hingga saat ini PT Medco Energi Internasional ya dan juga Pondok Indah Golf Course selalu konsisten ya memberikan dukungan dengan menjadi sponsor utama. Iya sih. Itu dong, harus saling mendukung satu sama lainnya biar tetap juara terus gitu. Nah, itu ya sepintas yang bisa Dian sepil terkait dengan kejuaraan yang akan berlangsung ya antara beberapa negara gitu ya. Di sini bagi kalian ini yang suka dengan olahraga golf champions, saksikan tuh, dukung, kasih supportnya ya sebaik mungkin. Oke, kita akan lanjutkan ceritanya seperti apa nih 8 negara yang bakal tampil di International Amateur Golf Championship. Oke.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: 107,6 Era Reproduce Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ya. Dan panitia penyelenggara yang juga memastikan sudah siap menyelenggarakan kompetisi itu, tidak hanya lapangan yang juga berkualitas, tapi juga didukung oleh seluruh tim berpengalaman ya, dan juga mumpuni sih. Dan tahun lalu turnamen ini juga dimenangi oleh dua pegolf Indonesia, yaitu Randy Arabenata, Muhammad Bintang, dan juga Bianca Anom, Naomi, dan tahun 2024 yaitu Rihan Abdul Latif dan juga Elani Wijaja dari Indonesia juga. Nah, dan tahun ini Randy dan juga Rehan dan juga Elani ini akan kembali mengikuti turnamen tersebut ya, teman Produa. Jadi mereka akan berjuang lagi ya untuk bisa kembali menjadi juara. Dan pada tahun pertama Elani juga menjadi juara dan juga Gabriel Hansel bersama kelompoknya gitu di tim putra. Nah, bermain di turnamen internasional tentu pressure-nya lebih besar ya. Dan dirinya ini mengaku senang ya bisa belajar dan terus mendapatkan pengalaman baru ya. Kemudian ada targetnya pasti ingin menjadi juara gitu. Dan untuk itu dirinya ini mempersiapkan sangat baik gitu secara mental. Yang juga harus bisa lebih sabar ya, karena game plan untuk lapangan Pondok Indah sebetulnya ini sudah cukup matang gitu ujarnya ya. Nah, kita dukung bersama gitu ya, seperti apa jalannya permainan nanti, mudah-mudahan nanti di negara kita di Indonesia gitu ya, karena ini ada beberapa negara yang mengikuti champion tersebut bisa meraih juara kembali gitu seperti tahun di 2004 lalu. Gitu teman Pro 2 ya.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut cerita penutup harinya ya. Kali ini analis sebut loyalitas gamer ke PlayStation dan juga Xbox tak lagi berarti gitu ya. Dalam artian keputusan Sony yang juga berhenti memproduksi cakram game fisik ke PlayStation ini ternyata mengundang banyak reaksi loh teman Pro 2. Salah satunya datang dari analis Cirkana Mat Piscatella yang juga memiliki pendapat agak brutal gitu ya. Ini loyalitas dan juga kecintaan gamer kepada PlayStation ini tidak berarti apa-apa bagi perusahaan tersebut gitu ya. Nah, jadi di sini dalam artian ya, Piscatella ini percaya ya dengan perkiraan harga PS6 dan juga Project Helix mencapai US dollar gitu ya. Jika menang dirilis. Dan produsernya seperti Sony dan juga Xbox ini akan memprioritaskan profitabilitas dimanapun mereka ini bisa. Itu ceritanya ya. Dimana juga dijelaskan kalau Sony ini tidak dapat meyakinkan banyak orang ya untuk membeli konsol terbarunya yang mahal itu. Karena mereka ini dapat menutupi sebagian selisih harga dengan mengurangi penggunaan cakram untuk meningkatkan margin keuntungan. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa reporter media gitu ya, yang di mana sebuah perusahaan seperti Sony akan mendapatkan sekitar 45,50 US dollar ya dari penjualan game seharga 70 US dollar. Yang dijual di toko retail dalam bentuk cakram gitu. Nah, sementara dengan game digital Sony ini mendapatkan keuntungan pun sebesar 70 US dollar gitu. Maka game pihak ketiga pun akan sepenuhnya digital di PlayStation ya pada 2028 dan ini akan membantu para penerbit tersebut menghasilkan lebih banyak uang gitu. Merupakan juga strategi yang juga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Sony melalui pemukulan biaya platformnya. Nah, ada serkan toko dari Kantan Games yang juga mengatakan bahwasanya Sony ini tidak akan membatalkan keputusannya ya untuk menghentikan produksi cakram game fisik. Di mana menurutnya raksasa video game tersebut ini paham betul ya bagaimana keuntungan yang bisa diperoleh di dunia serba digital ya yang terlalu menggiurkan gitu ya untuk diabaikan. Nah, jadi dalam ungkapnya Toto ini juga mengambil contoh pengguna aktif PlayStation yang mencapai 120 juta orang lalu dihubungkan dengan member PlayStation Plus berjumlah 50 juta orang. Yang mana bila berkurang 1% tidak akan terlalu berpengaruh bagi mereka gitu. Nah, untuk mewujudkan rencananya Sony juga mengubah strategi dan juga fungsi dari pabrik ke penghasil cakram game PlayStation dengan meluncurkan uang sebesar 35 juta US dollar. Nah, pabrik yang akan dimaksud ini berlokasi di Talgau, Australia. Austria ya. Nah, di sana juga ada fasilitas dapat memproduksi sekitar 600 ribu cakram setiap hari termasuk game PlayStation. Kemudian ada juga Blu-ray dan juga compact disc. Nah, atau CD. Namun produksinya ini diperkirakan akan terus turun drastis setelah mereka berencana meninggalkan game fisik gitu. Sejauh ini bisa dipahami ya teman Pro 2. Nah, itu tadi informasi seputar dunia game ya di cerita penutup harinya bersama Pro 2. Dan kita akan lanjut dengan beberapa single yang tersisa gitu ya di jaga malamnya. Oke, sampai nanti kita akan berikan segmen penutup untuk kalian yang akan menjelang istirahat malamnya ya di Jazz Music pada pukul 23. Dan stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Just Music Produa.
1: 9,6 Produa FM, teman terbaik kamu. Dan single-single penutup untuk segmen kreasi kali ini di Just Music seperti biasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: dihadapkan sama pilihan, kalau kamu ya bakalan jadi spesialis yang jago banget di satu bidang, atau akan jadi seorang generalis yang serba bisa. Ini analogi simpelnya ya, Rumpro 2. Spesialis itu kayak dokter jantung, fokusnya mendalam, solusinya tajam. Nah, kalau generalis itu kayak project manager, lihat gambaran yang lebih besar, terus menghubungkan satu bagian dengan yang lain. Keduanya keren, teman Pro 2. Kalau sekarang itu butuh kombinasi keduanya. Punya satu keahlian yang mendalam sebagai spesialis, tapi tetap punya wawasan luas dan kemampuan belajar cepat sebagai seorang generalis. Jadi jangan terlalu bingung deh. Dalami apa yang kamu suka, tapi jangan tutup juga. Jangan tutup mata juga pada ilmu yang lain. So, be a T-shaped person dalam di satu bidang, lebar pengetahuannya, dan kamu harus bersemangat untuk tetap eksplorasi.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi soal kesempatan. Indonesia hadir buat buka akses, pendidikan, kerja, dan usaha. Biar semua punya peluang buat naik level. Karena negara maju bukan yang segelintir orangnya kaya, tapi yang warganya bisa hidup layak bersama. FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kiranya sampai di sini dulu ya. Dia menemani kalian semuanya di Jaga Malam kali ini. Dan esok hari kita akan suara kembali di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Saya Dian undur pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Siaran kami Program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

0: Ya info ini mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Cinta itu buta. Tapi kata Imam Ghazali bukan hanya buta. Cinta itu buta bahkan tuli. Artinya, kalau cinta kita berlebihan kepada orang lain, akan menyebabkan kebutaan hati kita, akan menyebabkan pendengaran kita akan tuli dari segalanya. Makanya, mencintailah seseorang dengan sederhana. Sebagaimana sabda Nabi, ahbib habibaka haumamma. Tidak perlu berlebihan. Karena kalau berlebihan, bahaya yang cukup besar. Bisa jadi orang yang kita cintai, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita benci. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membenci tidak perlu berlebihan. Karena bisa jadi kalau kita membenci hari ini, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita benci.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Hai teman Pro 2, balik lagi barengan Riani. Nih, kamu-kamu semua nih yang lagi asik dengan dunianya sendiri, lagi asik dengan gadget kamu. Terus hari ini udah berapa jam scroll medsos tanpa sadar? Ayo ngaku. Katanya cuma 5 menit doang, taunya sampai baterai tinggal 10%. Memang ya, scroll itu gak salah. Tapi kalau tiap waktu cuma habis buat lihat hidup orang lain, kapan giliran hidup kamu naik level? Nah, 1 jam scroll bisa kamu tuker dengan 1 video belajar hal baru. Nah, 1 malam rebahan bisa jadi 1 langkah kecil buat mimpi kamu loh teman Pro 2. Gak harus langsung yang besar. Grow itu dimulai dari hal yang simple kok teman Pro 2. Baca 1 halaman, nulis 1 ide, atau enggak berani mulai meski belum jago. Dan ingat, layar HP kamu itu bagaikan jendela. Mau cuma lihat keluar atau jadi pintu buat kamu untuk berkembang. Nah, scroll atau grow itu pilihan ada di kamu ya. Dan masa depan nunggu keputusan kamu hari ini. Dan tetap stay tune di Pro 2 nih ya. Karena jadi keren itu soal pilihan, bukan cuma konten.

Info Pro 2 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai Tem Pro 2, selamat pagi. Di Spada bareng Melly ya. Dan sebelum kita lanjut ke Spada gitu, masih di Spada sih memang dari tadi. Oke, Tem Pro 2, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, Tem Pro 2, Polsek Batu Putih terus meningkatkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas melalui kegiatan patroli di sambang desa. Kegiatan ini dilaksanakan personel Polsek Batu Putih dengan menyasar toko agama, tokoh masyarakat, serta permukiman warga di wilayah hukum Polsek Batu Putih. Patroli dilaksanakan sama Aibtu Cipto bersama Bribtu Antoni. Selain memantau situasi keamanan di lingkungan masyarakat, petugas juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada warga agar terus menjaga kerukunan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas. Oke, kita update informasi yang kedua, masih di Sumeneb Tempro 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb menggelar uji kualifikasi teknis khusus keagamaan bagi calon penghuru pertama di ruang rapat Kemenag Sumeneb pada hari Selasa kemarin nih Tempro 2. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama. Kepala Kemenag Sumeneb Abdul Wasin menegaskan kalau tugas seorang penghulu itu enggak hanya sebatas melayani administrasi, pencatatan pernikahan, namun penghulu itu harus memiliki kemampuan keagamaan yang utuh agar mampu menjalankan peran sebagai pelayan sekaligus pembimbing masyarakat. Oke, kita update informasi yang terakhir Tempo 2. Tim Bulu Tangkis Indonesia udah menyelesaikan sesi latihan di Tokyo Metropolitan Gymnasium menjelang bergulirnya turnamen BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026 yang berlangsung mulai hari ini Selasa. Kemarin Tempo 2 ya, sampai 19 Juli. Sorotan utama tertuju pada tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang akan menjalani debutnya di level Super 750. Dan juara Thailand Master 2026 yang akrab disapa Ubed ini mengaku gak sabar nih untuk melakoni laga perdananya di turnamen bergengsi itu Tempo 2. Oke, itu dia update Tempo 2 di hari ini Tempo 2. Kalau kamu pengen update lebih banyak lagi informasi, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Nah, di Spada seperti biasa ya, di jam 6 ini kita olahraga otak. Enggak yang berat sih, ini cuma tebak-tebakan aja teman Pro 2. Jadi untuk menambah pengetahuan kamu seputar bahasa Indonesia nih ya. Kan kita orang Indonesia, warga Indonesia. Jadi ya, kita harus tahu bahasa Indonesia. Oke, teman Pro 2. Kali ini clue-nya gampang ya. Ini jawabannya juga gampang banget. Mungkin kamu tahu, ya pasti kayaknya tahu gitu ya. Soalnya udah ada yang jawab nih, teman Pro 2 di Instagram, di WhatsApp juga udah ada. Tapi buat kamu yang masih belum tahu clue-nya apa, oke, Meli spill ya. Clue-nya BBI di hari ini, bangga berbahasa Indonesia adalah istilah lain dari tradisi turun-temurun itu apa sih? Nah, temurun ini ada 4 huruf. Huruf pertamanya A, huruf keduanya D. Tinggal 2 huruf lagi temurun 2. Dan ini gampang banget. Jadi, mungkin kamu bisa lihat di sosial media kita ya, di Pro 2 Semenap, di Instagramnya atau di WhatsApp 0853384676. Dan kamu bisa juga komen di sana jawabannya apa. Atau mungkin kamu lagi dengerin Meli di RRI Digital juga bisa komen di live chatnya RRI Digital dalam Pro 2. Oke, Meli tunggu ya jawaban dari kamu. VN. Voice note juga bisa loh untuk Pro 2. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk voice note ke kita gitu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Okay, waktunya info cuaca dan Pro 2. Kalau hari ini, kalau melihat di website-nya BMKG ya. Untuk kilas menetap hari pagi ini cerah dan Pro 2, terus di Sampang juga cerah, di Pamekasan juga cerah, Bangkalan juga cerah, pokoknya seluruh Madura cerah. Tapi Tempro 2 mungkin ada berawan-berawannya nanti ya. Tempro 2 di Kota Sumenep sama Sampang sama Pamekasan ya. Kalau dilihat di websitenya BMKG Tempro 2. Tapi agak siangan sih. Kalau pagi ini cerah. Cuma berawan aja, gak ada prediksi hujan ya Tempro 2 di hari ini. Oke, buat kamu tetap jaga kesehatan Tempro 2.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, nomor 2, waktunya jawab ya BBI kita di pagi ini, nomor 2. Dan udah yang jawab nih di Instagram, di WhatsApp juga udah ada. Dan jawabannya nomor 2, untuk tradisi turun-temurun itu silah lain dalam bahasa Indonesianya itu adat nomor 2. Nah, ini ada Kak Bita Langu, jawab adat. Oke, thank you. Terus ada Kak Afif, jawab adat juga, benar ya. Terus ada Kali Q, 23 juga jawab adat. Untuk yang mau request lagu, boleh nanti di jam 10 ya nomor 2. Dan thank you nomor 2 udah jawab BB kita di pagi ini. Semoga kamu selalu sehat ya, dan pagi ini secerah cuaca di Sumenep.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, nomor 2. Pernah gak sih kamu ngerasa capek banget di jalan padahal baru nyetir? Bentar ya, bisa jadi itu karena mobil kamu keseringan menghantam jalan bergelombang dengan cara yang salah. Banyak yang mikir kenyamanan itu cuma urusan spek mobil mahal, padahal kuncinya ada di driving technique yang gimana caranya kamu itu memperlakukan suspensi tempo 2. Secara teknis, suspensi itu bekerja meredam energi kinetik benturan. Kalau kamu masukin jalan cepat di atas 60 km per jam, bisa kerasa melayang. Nah, kamu salah besar tempo 2. Risiko bottoming atau benturan keras justru meningkat ya, karena shock absorber dipaksa kerja rodi dalam waktu singkat tempo 2. Makanya, rule number 1, turunkan kecepatan ke 20 sampai 40 km per jam sebelum masuk jalan rusak. Tapi kalau nggak tahu gimana tuh ya. Jadi, ingat tempo 2, kurangi gas di awal. Jangan malah ngerem mendadak tepat di atas gelombang. Kenapa? Soalnya pengereman mendadak tuh bisa bikin beban mobil pindah ekstrim ke depan, bikin suspensi depan tuh tertekan habis dan mempercepat ausnya komponen basing. Selain speed, tempo 2 perhatikan juga vibe dan bagasi kamu. Selisih tekanan ban 2-3 PSI aja bisa merusak kestabilan. Selalu jaga di angka ideal ya, sekitar 30-35 PSI. Terakhir, pas nata barang di bagasi, taruh barang paling berat di area tengah bawah supaya distribusi beban seimbang dan ayunan mobil simetris. Jadi tempo 2, be a smart driver, sayangi kaki-kaki mobil kamu ya, dan stay safe on the road.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.